You're still listening to 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio. Nah, ada kabar update dari dunia pop dan idol grup global Youngsters ya. Kabar ini datang dari global girl group bentukan HYBE dan G-Phone Records yang lagi naik daun, yaitu ada Cat's Eye. Buat kamu para icons ya, sebutan fans dari Cat's Eye ini, yang lagi dengerin siaran ini, pasti weekend kemarin timeline kamu dibikin kaget sekaligus sedih ya yang salah. Tepatnya hari Jumat 7 Agustus 2026 kemarin, ada sebuah pengumuman resmi yang cukup bikin patah hati jelang momen-momen penting grup ini gitu kan. Sang leader kesayangan kita yang berasal dari Filipina ya, Sofia La Forteza, resmi mengumumkan kalau dia tuh bakal hiatus sementara yang stars dari semua aktivitas grup gitu. Wah, ada apa nih dengan Sofia gitu kan? Jadi gini yang stars, kata hiatus itu emang selalu jadi momok menakutkan gak sih ya buat para fans. Lewat pernyataan resmi bersama pihak HYBE dan G-Phone Records mengkonfirmasi nih kalau Sofia itu terpaksa harus mengambil jeda istirahat panjang. Nah, alasannya apa? Untuk fokus memprioritaskan kesehatan mental dan kebugaran fisiknya yang stars. Jadi pihak label tuh ngejelasin kalau keputusan ini diambil setelah Sofia berkonsultasi secara intensif dengan tenaga medis profesional. Nah, dokternya menyarankan banget supaya Sofia ngejalanin istirahat total dan perawatan berkelanjutan. Rencananya kondisi kesehatan Sofia baru bakal dievaluasi ulang nanti di bulan September. Nah, jadi selama sebulan ke depan dia bakal benar-benar off dari sorotan kamera. Dan menyusul pengumuman dari agensinya, Sofia juga langsung turun tangan buat nenangin para icons yang stars lewat sebuah pesan yang cukup panjang dan menyentuh di Instagram pribadinya gitu kan. Di postingan itu, Sofia tuh ngaku kalau ngambil keputusan buat mundur sejenak dari panggung itu berat banget buat dia gitu kan. Nah, pesannya tuh gini yang stars, kalau dari bahasa Indonesianya ya, kalian tahu betapa aku cinta berada di atas panggung, tampil dan berbagi momen bersama kalian. Mengambil keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tapi aku belajar bahwa kesehatan harus diutamakan, tulis Sofia. Dia juga nambahin satu quotes yang menurut aku deep dan relatable banget buat kita semua yang suka memaksakan diri dalam bekerja yang stres. Katanya, aku menyadari kalau aku tidak menjaga pikiran dan tubuhku sekarang, aku tidak akan bisa terus melakukan apa yang aku cintai untuk waktu yang lama. Nah, ini bener banget sih yang stres ya. Sofia tuh sadar kalau karir itu lari maraton ya, bukan lari sprint gitu. Jadi di akhir pesannya, dia gak lupa ngucapin terima kasih atas kesabaran dia dan cinta dari icons gitu ya, serta berjanji bakal kembali menyapa fans lagi setelah kondisinya jauh lebih baik. Terus keputusan Sofia ini jelas ngasih impact yang lumayan berasa buat dinamika grup, karena ini adalah hiatus kedua yang dialami sama Cat's Eye dalam waktu yang cukup berdekatan ya stars. Jadi buat kamu yang ngikutin grup ini dari awal 6 bulan yang lalu tuh, tepatnya di Februari 2026 ya, ada Menon Bannerman juga terpaksa harus rehat sejenak dari grup dengan alasan kesehatan yang serupa. Akibatnya untuk sementara waktu aktivitas promosi Cat's Eye ke depannya bakal berjalan cuma dengan formasi 4 orang gitu. Cuma Daniela, Lara, Megan, dan Yunchae ya. Bener gak dibacanya Yunshe? Nah, Yunshe ini ngebuktiin banget yang stars betapa brutal dan beratnya tekanan mental di industri hiburan global sekelas HYBE dan G-Phone gitu kan. Jadi dibalik visual mereka yang sempurna, senyum gitu kan, mereka di atas panggung, ya ada jadwal latihan gila-gilaan ya, dan ada pressure-nya juga dari publik yang gak main-main gitu kan. Terus yang bikin momen hiatus ini makin kerasa sedih adalah timingnya itu benar-benar mepet sama proyek raksasa mereka ya stars ya. Jadi berhubung hari ini tuh hari Selasa tanggal 11 ya, artinya besok banget tanggal 12 Agustus film dokumenter perjalanan mereka yang berjudul Cat's Eye Wild Hearts bakal tayang perdana di berbagai bioskop mancanegara. Gak cuma itu juga, hari Jumat besok tanggal 14 Agustus 2026 mereka juga dijadwalkan comeback merilis EP terbaru bertajuk Wild ya. Makanya di postingan kemarin, Sofia tuh benar-benar minta tolong sama semua icons buat tetap ngasih dukungan full dan cinta yang maksimal buat Daniela, Lara, Megan, dan Yunshe gitu kan. Ya bakal berjuang promosi berempat di masa-masa krusial ini. Wah,
Salut sih yang selesai sama Sofia yang berani speak up dan milih buat istirahat gitu. Karena gak gampang loh ngaku kalau kita tuh lagi gak baik-baik aja gitu kan. Apalagi kalau pas karirnya lagi meroket-meroketnya. Nah, ini juga jadi reminder ya yang sers buat kamu kalau kamu ngerasa capek banget. Kerjaan numpuk bikin burnout, bikin stres gitu kan. Tolong kamu dengerin alarm dari tubuh kamu. Jangan ragu buat ambil cuti atau istirahat sebentar gitu kan. Karena kesehatan mental kamu tuh jauh lebih mahal dari apapun yang sers ya. Aduh, ada di sini yang sers yang fansnya Cat's Eye boleh? Boleh komen-komen ya. Kita lanjut dulu kali ya, dengerin lagunya dari Cat's Eye dulu. Ada yang berjudul Touch.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Fortune Cookie JKT48. Satu rekomendasi lagu dari Kak Yusuf Triyono. Yes, sir, ya. Oke, menyapa juga ada dari Kak Yusuf ya. Tadi Kak Yusuf sempat cerita yang sir, katanya semalam tuh pulang, semalam habis pulang ya, lukanya Kak Yusuf itu di bahu, nempel di baju dan kaos singlet katanya. Akhirnya langsung dicuci aja gitu kan. Terus akhirnya semalam langsung diperban biar gak nempel-nempel lagi. Malah gak sembuh-sembuh luka bekas operasi. Waduh. Akhirnya aku tanya, ini luka bekas operasi apa Kak Yusuf gitu kan. Ternyata dulu luka dipasang pen karena patah tulang ya, sir. Sepertinya nggak sempurna, akhirnya timbul-timbul gitu kulitnya. Lah, ini udah 2 tahun, udah 2 tahun lebih baru muncul lagi karena dipakai kerja berat. Awalnya bantu kerja bakti ngecor musola, seminggu kemudian muncul seperti cairan, efek kecapean dan ototnya ketarik. Aduh, bayanginnya kayak ngeri gitu ya, sir ya. Kalau misal apa maksudnya? Jangan angkat-angkat berat dulu kali ya Kak Yusuf. Kalau kayak gitu mungkin meskipun udah 2 tahun, tapi kayak kan itu karena patah tulang kan. Jadi ya berarti pennya udah dilepas ya harusnya Kak Yusuf ya. Terus katanya aku saranin ke dokter gitu kan, takutnya terjadi apa-apa. Tapi ternyata Kak Yusuf udah dibawa ke puskesmas yang ada dokternya dan gak ada masalah. Terus ini luarnya aja kok semacam borok gitu kan, gak ada hubungannya sama tulang yang dulu disembuhkan. Perihnya itu perih luka luar seperti biasa. Aduh, semoga cepat sembuh deh Kak Yusuf ya lukanya. Mungkin kalau dari dokter biasanya dikasih salep gitu kali ya Kak Yusuf ya. Dan kalau borok, kalau diperban, emang ini ya yang sudah apa? Makin lama gak sih kalau diperban sembuhnya? Biasanya tuh dikasih salep atau obat luar gitu ya Kak Yusuf mungkin. Dan jangan kegesek-gesek gitu boroknya. Kalau kegesek-gesek nanti lama sembuhnya. Jadi mungkin diiniin salepnya. Dan jangan digesek-gesek, jangan angkat-angkat bagian itunya ya Kak Yusuf. Terus semoga cepat sembuh. Amin ya. Yang sers yang lagi kurang sehat juga, semoga cepat sembuh deh hari ini ya. Jangan lupa berdoa juga yang sers, dikasih kesembuhan, kemudahan gitu. Oke. Nah, lanjut Alvin mau bawain update mengenai kelakuan bule nih yang sers, yang culture shock tapi malah keasikan di negara kita gitu kan. Nah, ada enggak di sini penggemar musik retro pop? Coba angkat tangan. Kalian pasti udah gak asing ya sama band indie rock asal Inggris yang namanya Fur. Nah, band bule yang dandanya tuh vintage abis dan sering banget warawiri manggung di Indonesia, yang baru aja bikin heboh dunia maya gitu ya. Kemarin banget nih ya sir, Senin 10 Agustus, mereka tuh ngeposting recap perjalanan mereka selama di Indonesia. Dan tebak coba, ada satu foto yang bikin netizen plus 62 tuh ngakak brutal ya. Jadi lewat akun Instagram resmi mereka, Fur ngebagiin semacam foto dam gitu, alias kumpulan foto dan video random momen-momen seru mereka lah selama berkunjung dan manggung di Indonesia belum lama ini. Yang bikin melting ya, mereka tuh nulis captionnya yang ibaratnya tuh kayak surat cinta buat fans tanah air ya. Di keterangan unggahannya, Fur nulis kayak gini. Ini aku translate ya yang selesai ya. Indonesia, setiap kali berkunjung ke sini, kami selalu makin jatuh cinta dengan negeri ini. Waduh, sweet banget gak sih? Emang bener sih yang selesai ya. Kalau kita ngomongin Fur, hubungan mereka sama fans Indonesia tuh emang spesial banget gitu. Bahkan kalau kamu cek data pendengar mereka di streaming platform, kota-kota di Indonesia kayak Jakarta dan sekitarnya itu selalu nyumbang angka pendengar paling gede di dunia buat mereka nih. Jadi gak heran kalau mereka tuh ngerasa Indonesia udah kayak rumah kedua yang hangat banget gitu buat mereka. Nah, kalau cuma nulis caption romantis sih udah biasa ya yang satu. Tapi bukti cinta mereka yang satu ini tuh benar-benar di luar Nurul nih ya. Dari sekian banyak foto estetik yang mereka upload, kayak foto, ada satu slide foto yang bikin warganet Indonesia tuh langsung nge-zoom layarnya ya. Di foto itu terlihat jelas sang vokalis pujaan anak indie bernama Will Murray lagi asik menato tubuhnya yang serius. Dan tebak apa tulisan yang dia ukir secara permanen di kulitnya? Bukan quotes bahasa

Inggris yang puitis, bukan gambar singa ya, melainkan tulisan mantap. Gila, tulisan mantap ya, Zaz. M-A-N-T-A-P gitu kan. Ini gede banget. Dan ini kelakuan bule paling random sih, dan paling lokal yang pernah Alvin lihat gitu kan. Bayangin aja seorang bule Inggris tulen, penyanyi indie, kalau ditanya orang di negaranya, bro, arti tato lo itu apa gitu kan. Dia bakal jawab apa coba? Oh, it means awesome in Indonesia gitu kan. Aduh. Dan pas mereka manggung di sini, tiap kali mereka nanya ke kru atau panitia lokal soal makanan, sound system, atau suasana penonton, orang kita selalu ngacungin jempol sambil bilang, mantap mas. Kan? Aduh, mohon maaf ya, Zers. Gila, suara Alvin benar-benar mau habis nih. Jadi, kata ini tuh serbaguna banget ya. Bisa buat muji makanan, bisa buat ngasih semangat gitu kan. Bisa juga buat ngeles kalau lagi bingung mau jawab apa gitu kan. Gara-gara sering dengar, akhirnya kata mantap ini nancep di kepalanya Will Murray, sampai akhirnya diabadikan jadi tato lah ya. Dan saking hebohnya kolom komentar Instagram Ver kemarin langsung dipenuhi sama netizen Indonesia yang ninggalin jejak. Ada yang nyaranin bikin tato menyala abangku. Waduh, asli ya. Totalitas tanpa batas gitu ya, emang cintanya Ver buat Indonesia ini. Jadi next time mereka mampir ke Surabaya, kayaknya kita harus racunin mereka pakai kata slang lokal gitu ya. Biar Will Murray nambah tato. Nah, apa tuh slang lokal ya Surabaya? Kalau menurut yang sendiri, seandainya ada bule musisi idola kamu yang nanya ke kamu, aku mau bikin tato pakai satu kata bahasa gaul gitu kan. Nah, bagusnya apa coba? Apakah kata Surabayaan aja? Surabaya kata kasar? Aduh, jangan ya, Yesers ya. Oke, kita lanjut dulu puterin lagu dari Far yang satu ini, ada yang berjudul Not Enough.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Pagi-pagi makan bolu.
2: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
2: Ya. Yeah.
1: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
2: Guys.

cerita dari Just Yesus. Ada yang sekarang lagi jatuh cinta, asik. Kalau jatuh cinta itu pasti perasaannya lagi berbunga-bunga, lagi seneng-senengnya, lagi indah-indahnya gitu ya. Oke, Yesus ya. Kita lanjut ke segmen tebak cepat. Seperti biasa, Yesus langsung stay di WhatsApp kita sekarang juga untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada Selasa pagi hari ini ya. Di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu bisa menjawab juga di DM Instagram di @djfmsurabaya, Yesus. Oke. Nah, pertanyaannya mengenai apa? Pertanyaannya mengenai masih menyambung ke pembahasan for tadi, Yesus, yang di mana vokalisnya itu menato kata Indonesia yaitu mantap. Nah, jadi tebak cepat kita kali ini mengenai tato. Ayo, siapa di sini yang punya tato? Nah, tebak cepat kita kali ini mengenai tato ya, seperti biasa 3 pertanyaan. Jadi langsung gedein volume radio kamu biar suara Alvin terdengar jelas. Dan langsung stay sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Dan ini dia, langsung saja tebak cepat edisi hari Selasa 11 Agustus 2026.

Untuk ke pertanyaan pertama, Youngsters. Ya, yang pertama kita mulai dari sejarah ini. Mumi tertua di dunia. Wah, mumi tertua di dunia ditemukan membeku di pegunungan es bernama Ötzi. Mumi tertua di dunia ditemukan membeku di pegunungan es bernama Ötzi. Tercatat memiliki 61 tato berbentuk garis-garis di sekujur tubuhnya sejak 5000 tahun yang lalu. Wow, ternyata tato pada manusia es ini digambar bukan untuk seni. Nah, apa fungsi asli tato di zaman purba tersebut? Apakah A, untuk terapi medis akupuntur, atau B, simbol hukuman penjahat? Apakah A, terapi medis akupuntur, atau B, simbol hukuman penjahat?

Alvin, ulangin lagi pertanyaan pertama. Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Pertanyaan pertama, kita mulai dari sejarah dulu yang search. Ada mumi tertua di dunia yang ditemukan membeku di pegunungan es bernama Ötzi ya. Terus tercatat memiliki 61 tato berbentuk garis-garis di sekujur tubuhnya sejak 5.000 tahun yang lalu. Beuh, 61 tato gak tuh ya, search. Itu di mana aja gitu kan 61 tato. Nah, ternyata tato ini tuh pada manusia es digambar bukan untuk seni. Nah, melainkan untuk apa? Apakah A, terapi medis akupuntur, atau B, simbol hukuman penjahat? Apakah A, terapi medis akupuntur, atau B, simbol hukuman penjahat?

Oke. Yang sudah masuk di WhatsApp kita ada dari Kakak Hadi. Halo Kakak Hadi. Kakak Hadi menjawab B yang berarti simbol hukuman penjahat. Oke. Lalu kalau Kak Yusuf Triyono menjawab simbol hukuman penjahat juga yaitu B. Oke, ini Kak Yusuf lagi di mana nih? Soalnya Kak Yusuf bilangnya habis ini tebak cepat dan aku masih isi bensin, kata dia gitu. Apakah masih di pom bensin Kak Yusuf? Nah, Kak Yusuf menjawab simbol hukuman penjahat ya. Lalu ada dari Kak Shanoi. Halo Kak Shanoi. Katanya B Bang Alvin, tiba-tiba bet aja nih burung tebak cepat. Nah, gak apa dong. Oke, Kak Shanoi menjawab B yaitu simbol hukuman penjahat juga. Lalu kalau kata Kak Ferdi menjawab aja Devin. Nah, Kak Ferdi jawabannya beda sendiri nih. Kak Ferdi jawabannya beda sendiri. Kak Shanoi, Kak Yusuf sama Kak Hadi menjawab B, sedangkan Kak Ferdi menjawab A. Apakah Kak Ferdi yakin dengan jawaban Kak Ferdi? Lalu disusul oleh kakak siapa ini? Kakak Kenzo yang ikutan menjawab yang sore pagi hari ini. Kak Kenzo menjawab B. Kak Kenzo menjawab B yaitu simbol hukuman penjahat. Oke. Berarti B-nya ada 1, 2, 3, 4. 4 suara menjawab B, 1 suara menjawab A. Langsung saja yang search Alvin Kunci jawaban pertama.

terapi medis akupuntur. Wah. Jawabannya Kak Ferdi betul ternyata, yang lain salah nih. Jadi jawaban yang betul adalah A, terapi medis akupuntur. Bukan simbol hukuman penjahat ya, Sir, ya. Ini sains beneran gitu. Peneliti awalnya bingung kenapa letak tato mumi Otzi ini ada di tempat-tempat aneh kayak pergelangan tangan, lutut, dan pergelangan kaki gitu kan. Nah, setelah diteliti secara medis, ternyata letak tato itu sama persis dengan titik-titik akupuntur untuk meredakan nyeri sendi. Nah, jadi pada zaman purba dulu, orang ditato pakai abu kayu bakar itu niatnya buat berobat dari encok dan pegel ya. Dari encok dan pegel linu gitu. Bukan gaya-gayaan atau seni gitu ya yang seharusnya. Jadi dulu orang pakai tato itu ya buat berobat ya. Oke. Pokoknya yang nyeleneh mesti bener, hahaha, kata Kak Ferdi. Oke, kalau kata Kak Shanai, waduh gawat ini gak jadi 100 nilainya. Semoga gak remedial. Kita lihat ya. Berarti pertanyaan aku yang pertama ini tergolong susah nih, karena Kak Shanai tidak bisa menjawab. Oke, kita lanjut ya, Sars, ke pertanyaan kedua.

Nah, pertanyaan kedua lanjut ke alat pembuatannya yang search, yaitu mesin tato modern yang berdengung dan pakai jarum naik turun. Itu aslinya dimodifikasi di tahun 1891 dari sebuah alat penemuan ilmuwan legendaris Thomas Alva Edison ya. Padahal Thomas Alva Edison sama sekali gak kepikiran buat mesin tato ternyata yang ses. Nah, jadi alat aslinya itu sebenarnya diciptakan untuk apa? Alat aslinya diciptakan untuk apa? Apakah A, untuk pulpen cetak stensil dokumen, atau B, mesin cukur jenggot elektrik? Apakah A, pulpen cetak stensil dokumen, atau B, mesin cukur jenggot elektrik?

Ayo, langsung ketik jawabannya yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Alvin ulangin lagi ya, ke pembuatan mesin tato-nya, yang dimana mesin tato modern yang berdengung dan pakai jarum naik turun itu aslinya dimodifikasi di tahun 1891 dari sebuah alat penemuan ilmuwan legendaris Thomas Alva Edison. Nah, padahal Thomas Alva Edison itu sama sekali gak kepikiran loh ya, Sas, buat bikin mesin tato. Nah, tapi aslinya itu diciptakan untuk apa gitu? Apakah A, pulpen cetak stensil dokumen, atau B, mesin cetak mesin cukur

masuk ada dari Kak Shanoi. Ya, saudara Kak Shanoi menjawab fix ini mah. Oke. Udah yakin 100% banget nih Kak Shanoi fix Kenapa tuh kalau boleh tahu? Oke. Lalu kata Kak Yusuf Triyono menjawab Oke, kalau A tadi berarti pulpen cetak stensil dokumen ya Kak Shanoi. Nah, kalau dari Kak Yusuf Triyono ini menjawab mesin cukur jenggot elektrik. Karena barusan nyukur jenggot, makanya tak pilih. Oke, nice info Kak Yusuf. Karena baru nyukur jenggot, makanya milih jawaban yang mesin cukur jenggot elektrik gitu ya. Oke, berarti B jawaban Kak Yusuf. Nah, berbeda sama Kak Shanoi, Kak Shanoi menjawab A, Kak Yusuf menjawab B. Hayo loh, jawaban yang betul apa loh. Lalu kalau kata Kak Kenzo menjawab A, Kak. Nah, Kak Kenzo menjawab A, yaitu pulpen cetak stensil dokumen. Kak Ferdi menjawab A juga, yang search ya. Kak Ferdi menjawab A, pulpen cetak. Kalau kata Kak Hadi menjawab B. Nah, Kak Hadi menjawab B, yaitu mesin cukur jenggot elektrik. Sama seperti Kak Yusuf Triyono. Berarti B ada 2 suara, lalu A-nya ada 3 suara. Oke, A di sini dominan ya. A suara terbanyak, kira-kira apakah jawabannya betul A atau B? Langsung saja Alvin kunci answers jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... pulpen cetak stensil dokumen. Yang menjawab B salah. Yang salah jawabannya adalah A, yaitu pulpen cetak stensil dokumen. Nah, ini plot twist banget sih, karena Thomas Edison itu aslinya bikin electric pen ya, alias pulpen elektrik yang jarumnya tuh gerak naik turun buat ngelubangin kertas gitu kan. Jadi biar orang kantoran tuh gampang menyalin dokumen dalam jumlah banyak. Nah, tapi karena alat ini gagal laku di pasaran kantor ya, jadi dia ngasih tabung tinta dan menjadikannya mesin tato listrik pertama di dunia. Nah, begitu deh asal-usulnya. Oke, yang menjawab A betul. Yang menjawab B tadi ada dari Kak Yusuf dan Kak Hadi. Jawabannya salah nih ya. Salah satu berarti sekarang. Oke, ini penentuan akhir. Pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir ya, harus fokus. Ini dia pertanyaan ketiga. Nah, kita semua tahu ya, harus kalau tato itu permanen gitu ya. Meskipun ada yang temporary, tapi kita bahas yang permanen. Dan gak bisa hilang seumur hidup gitu ya, harus. Tapi secara sains biologi, tubuh manusia itu rutin mengganti dan mengelupas sel kulit mati setiap beberapa minggu sekali. Nah, lalu bagaimana caranya tinta tato bisa diam di tempat dan gak ikut terkelupas? Apakah A, mengeras seperti semen di dalam, atau B, dimakan oleh sel darah putih? Apakah A, mengeras seperti semen di dalam, atau B, dimakan oleh sel darah putih? Ya, Alvin ulangin. Kalau tato itu permanen, kan nggak bisa hilang tuh yang seumur hidup, kecuali di laser ya. Kalau di laser bisa lah hilang. Nah, tapi secara sains biologi, tubuh manusia itu rutin mengganti dan mengelupas sel kulit mati yang setiap beberapa minggu sekali. Nah, lalu bagaimana caranya tinta tato bisa diem di tempat dan nggak ikut terkelupas? Apakah karena A, mengeras seperti semen di dalam, atau karena B, dimakan oleh sel darah putih?

langsung ketik jawaban terakhir kamu, yes, di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ya, Alvin ulangin lagi sekali lagi pertanyaan terakhir. Yang dimana tato itu kalau permanen dia tidak bisa hilang seumur hidup ya. Tapi secara sains biologi nih yang sars, tubuh manusia itu sebenarnya rutin mengganti dan mengelupas sel kulit gak ikut terkelupas. Nah, apakah A, mengeras seperti semen di dalam, atau B, dimakan oleh sel darah putih? Apakah A, mengeras seperti semen di dalam, atau B, dimakan oleh sel darah putih ya? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Kenzo yang menjawab B, berarti dimakan oleh sel darah putih. Ya, lalu ada dari Kak Ferdi menjawab B juga. Kak Hadi menjawab B. Terus kalau kata Kak Shanoy, ini aku gak tahu, tapi coba dululah B. Oke, gak tahu tapi coba B ya. Berarti dimakan oleh sel darah putih. Sama seperti Kak Kenzo, Kak Ferdi, Kak Hadi menjawab B. Kalau kata Kak Yusuf Triyono menjawab mengeras seperti semen di dalam. Wow. Oke, Kak Yusuf Triyono menjawab berbeda seperti jawaban yang lain ya. Jawaban A ada 1 suara, jawaban B ada 4 suara. Oke, kita langsung kunci saja jawabannya. Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah B, dimakan oleh sel darah putih. Yeay, jawabannya adalah B yang seharusnya. Ini mind blowing abis ya. Jadi pas kamu ditato nih misalnya, tubuh kamu tuh mengira tinta itu adalah virus jahat yang menyerang, youngsters. Virus jahat yang menyerang. Akhirnya, sel darah putih atau makrofag datang dan memakan tinta itu buat ngelindungin tubuh, ya. Nah, masalahnya, partikel tintanya itu terlalu besar, youngsters, buat dihancurkan. Nah, akibatnya sel darah putih itu mati dalam keadaan perutnya penuh tinta lah. Dan sel itu terjebak diam di tempat itu selamanya ya. Jadi pas selnya mati, sel darah putih baru datang lagi, menelan tintanya lagi, terus mati lagi ya. Terus-terusan berulang seumur hidup kamu gitu kan. Wah, gila. Itu pengorbanan sel tubuh kita gitu ya. Oke, kita cek. Oke, kata Kak Shanoy, KKM dong. Oke, berarti KKM salah satu ya Kak Shanoy ya. Oke, salah satu. Kak Yusuf, salah semua. Ini mah remedial, Kak Yusuf. Ya, Kak Yusuf salah semua lagi. Yang pertama jawabannya simbol penjahat. Yang kedua mesin cukur. Yang ketiga mengeras seperti semen. Nah, tuh salah semua. Wah, ke remedial, Kak Yusuf. Apakah gara-gara ngisi bensin tadi? Tuh, apa nebak cepatnya menjawabnya sambil ngisi bensin gitu ya. Jadi kurang fokus lah. Oke, itu dia yang search 3 pertanyaan tebak cepat pada Selasa pagi ini ya. Thank you so much yang sudah ikutan menjawab, Kak Shanoy, Kak Yusuf, Kak Hadi, Kak Ferdi, ada Kak Kenzo juga. Thank you so much ya. Nah, oke, Alvin mau lanjut dulu bacain rekomendasi lagu tadi di Instagram. Ada dari rekomendasi lagunya Kak Queen namanya ya. Kita baca dulu Kak Queen di Instagram. Pagi di JFM, selamat pagi juga Kak Queen. Lama gak gabung dan baru pertama kali gabung di siarnya DJ Alvin nih. Wow, first time banget berarti sih gabung siaran aku. Thank you so much Kak Queen ya. Mau rekomendasiin lagunya Benson Boone yang I'm so sorry I'm here for someone else dong. Oke, boleh ya. Thank you, have a nice day. Oke, thank you juga Kak Queen sudah merekomendasikan lagu ya. Udah aku siapin lagunya Kak Queen ya, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else ya. Kalau kamu mau rekomendasiin lagu juga masih bisa banget ya. Terus abis ini segmennya adalah back to back song. Kita bakal battlein dua musisi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mitas.
3: This is Britney.

Masih barengan sama Alvin yang search di The Morning Crew. Nah, saatnya kita battlein dua musisi di back to back song kali ini yang search ya. Kita battlein dua band internasional yang akhir pekan kemarin tuh baru aja sukses bikin lautan manusia di Jakarta bergetar ya. Jadi kita bakal ngebahas bintang tamu utama dari Festival Musik Raksasa di Sounds Project Volume 9. Ini buat kamu yang gak tahu, di Sounds Project atau TSP ini adalah salah satu festival musik tahunan paling masif lah ya di Indonesia, Youngsters. Dan line up-nya selalu gila gitu ya. Panggungnya megah dan penontonnya bisa puluhan ribu orang, Youngsters. Di edisi volume 9 tanggal 8 sampai 10 Agustus 2026 kemarin, mereka sukses datengin dua musisi bule legendaris. Siapa aja mereka? Yang pertama ada dari Neck Deep dengan lagunya Take Me With You.

0: Ya, band pop pujaan skaters asal Wales ini, Yesers, mereka manggung di TSP Vol 9 hari Sabtu 8 Agustus kemarin ya, dan sukses bikin mospit gila-gilaan gitu. Tapi yang bikin ngakak sehari habis manggung, bukannya istirahat di hotel gitu ya, Ben Barlow dan kawan-kawan malah gabut main air di Atlantis Ancol. Jadi lewat unggahan Instagramnya Atlantis Water Adventures, mereka ketahuan lagi asik tuh meluncur di wahana extreme skyboxnya Dragon Slide sampai adu mekanik di Dragon Race ya. Kalau pas Sabtu malam mereka yang bikin penonton teriak, pas hari Minggunya gantian mereka yang teriak-teriak histeris ya di seluncuran. Bener-bener literally neck deep in water gitu. Kalau lagunya sendiri itu vibes-nya pop punk murni sih yang sers ya. Ada ketukan drumnya yang ngebut, dipadu distorsi gitar khas neck deep. Dijamin bikin kamu yang lagi nyetir nih pagi hari ini ikutan angguk-angguk kepala. Cocok banget buat ngusir sisa ngantuk di Selasa pagi ya. Dan neck deep ini kita battle-in yang sers dengan Jet, Are You Gonna Be My Girl?
1: Are You Gonna Be My Girl?
0: Kalau penampilan Jet di The South Project Vol 9 ini tuh jadi momen sejarah loh ya, sers. Kenapa? Karena ini adalah penampilan perdana alias debut pertama mereka di Jakarta setelah sekian lama terbentuk ya. Bayangin tuh fans Indonesia yang udah dengerin mereka dari zaman MTV tahun 2000-an akhirnya bisa lihat mereka manggung langsung kan. Bener-bener pecah dan sukses jadi panggung karaoke massal juga. Nah, buat ngelawan neck deep ya, ada lagunya Are You Gonna Be My Girl, yang dimana kalau denger intro tamborin sama bass lainnya yang ikonik banget itu, siapa sih yang gak otomatis pengen jingkrak-jingkrak ya, sirs? Lagu ini tuh adalah definisi energi murni, vibes-nya liar gitu ya. Rock and roll abis, super gahar, cocok buat ngebakar semangat kamu ngehajar tumpukan tugas hari ini.
1: I said, are you gonna be my girl?
0: Let's go, tentuin vote kamu yang sos di back to back song pagi hari ini ya. Apakah kamu timnya neck deep atau jet? Langsung tentuin vote kamu sekarang juga di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kalau kamu tim neck deep, lagu yang bakal terputar ada Take Me With You.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Nah, lanjut untuk remind kembali buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pada pagi hari ini yang 9 di Jakarta tentunya ya. Yang pertama langsung saja ada dari Neck Deep, Take Me With You. Nah, kalau kamu bedah liriknya yang search, ini tuh lagu yang konsepnya kocak dan fiksi ilmiah banget ya. Ceritanya tentang orang yang udah capek sama kondisi bumi nih, yang makin hari makin kacau gitu kan. Terus dia ngeliat UFO dan teriak ke aliennya gitu, "Woi, culik gue dong," gitu kan. "Bawa gue pergi dari sini."

0: Nah, kalau kamu suka dengan lagu ini, lagunya Neck Deep, kamu bisa pilih Neck Deep, Take Me With You. Atau kamu bisa pilih Jet, Are You Gonna Be My Girl?
1: Are You Gonna Be My Girl?
0: Kalau lagu ini tengil ada, flirtingnya ada, rock and rollnya juga abis banget gitu kan. Ceritanya tentang cowok yang lihat cewek super keren lagi dansa sama cowok lain ya, Sars. Tapi si cowok ini dengan tingkat kepedean dewa ya, tetap nyamperin dan nanya tuh, "Hey, kamu mau gak jadi cewek aku?" gitu kan. Wah, jadi pedenya itu pede banget tuh.

closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Langsung yang belum vote sekarang juga dong di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram yang search di @DJFMSurabaya. Gonna be my girl. Sekali lagi, kalau kamu tim Nick Deep, lagu yang

0: take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine.
1: Oke, sembari menunggu vote dari kamu yang sos ya. Tadi sudah aku puterin juga beberapa rekomendasi yang sudah masuk di WhatsApp. Ada dari lagunya Kak Ferdi. Tadi sudah rekomendasiin lagunya Jordan Sparks yang berjudul Tato. Mentang-mentang bahas tato tadi ya, ditebak cepat ya. Terus tadi juga udah ada Mas Yusuf UU Cancers yang rekomendasiin lagunya Limp Bizkit Rolling. Oke, ya. Kalau kamu mau rekomendasiin lagu masih bisa ya, mumpung belum closingan ya, tapi secepatnya sekarang juga nih. Oke. Jangan kemana-mana, Yesus tetap di 94.8 TJFM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

You're listening to Name 4 Unit JFM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin di detik-detik terakhir closingan The Morning Group pada pagi hari ini, Youngsters ya. Menunjukkan jam 9 kurang 10 menit. Saatnya kita cek-cek ya vote yang sudah masuk, Youngsters ya. Bagi yang belum, boleh Youngsters yang mau vote juga terakhir banget ini ya. Kita lagi battlein. Bentar. Suara aku benar-benar hilang ya, Youngsters. Kita lagi battlein dua musisi internasional ya, yang kemarin di The Sounds Project Volume 9 itu manggung gitu di Jakarta. Yang pertama ada Neck Deep, Take Me With You.

0: Yang kedua, kita battlein Neck Deep dengan Jet. Are you gonna be my girl?
1: I said, are you gonna be my girl?
0: Nah, halo vote yang sudah masuk sih ada dari Kak Yusuf ya, Kak Yusuf Triyono yang search back to back song aku pilih Jet. Are you gonna be my girl? Oke. Okay. Satu suara Jet dan

0: tiga suara yang search yang sudah vote Jet ya. Ini sudah mendominasi, tidak ada yang vote Neck Deep. Jadi kalau sudah tidak ada yang vote lagi ya, kita coba cek Instagram dulu, apakah Instagram ada yang vote? Apakah ada yang vote? Oh, tidak ada. Berarti di WhatsApp doang, tiga suara. Berarti pemenang Back to Back Song pagi hari ini dimenangkan oleh Jet dengan lagunya Are You Gonna Be My Girl yang saat ini kamu dengerin ya. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill ada Get Me Outta Here ya. Sebelum lagunya aku puterin, yesers, aku mau pamit undur diri dulu. Bye bye semuanya. Terima kasih banyak ya yang sudah join WhatsApp gabungan, yang sudah ikutan nimbrung dari awal tebak cepat, rekomendasiin lagu, sampai yang udah vote untuk Kak Reno, Mas Yusuf Uuk, ada Kak Yusuf Triyono. Thank you so much. Selamat menjalankan aktivitasnya di hari Selasa ini yang terus kita mungkin ketemuan lagi di minggu depan ya. Sampai jumpa di The Morning Crew minggu depan. Bye bye. Ini dia Yangsters Back to Back Song pilihan kamu.
1: Back to Back Song pilihan Yangsters.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: dari Wings Food.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New release.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: situ orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Nadine Amizah resmi ngerilis single baru berjudul Moonlight di tanggal 7 Agustus 2026 kemarin ya Stars. Dan lagu ini udah Nadine tulis sejak SMA, plus jadi pembuka album studio ketiga Nadine yaitu Laika yang ditinggalkan. Lagu berbahasa Inggris ini jadi cerita perkenalan sosok Laika itu ya Stars, yang nanti bakal berkesinambungan sama lagu yang lainnya. Nah, di album Laika yang ditinggalkan ini, Nadine melibatkan kurang lebih 10 produser. Beberapa di antaranya adalah Lava Pratomo, Baskara Putra dan Feby Putri.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. New release. On DJ FM.

0: Gila Indonesia di 94,8 FM.
1: Kalau kita sering memperingati 21 April sebagai Hari Kartini karena perannya sebagai pahlawan emansipasi wanita, mungkin kita lupa sama sosok MW Maramis Youngstars. Pernah dengar sosok pahlawan wanita yang satu ini? Asal kamu tahu aja Youngstars, MW yang merupakan singkatan dari Maria Walanda Maramis ini merupakan pahlawan nasional. Maramis dianggap sebagai sosok pendobrak adat dan pejuang wanita di dunia politik dan pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, hari kelahiran Maria, masyarakat Minahasa memperingatinya sebagai Hari Ibu Maria.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi,

0: Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You really? On DJ Amber.

Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Home Sweet Lone dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Elmira Bastari, rencananya bakal dipentasin 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
0: DJ Highlight by DJ

0: support musisi lokale Surabaya.
1: The Marlus, jadi musisi Surabaya yang lagi aktif banget buat ngeluarin karya yang luar biasa yang stars. Under Big Crown Record, label asal Brooklyn, trio yang mengusung genre soul, pop, jazz, dan old school ini memperkenalkan Natasha Sianturi sebagai vokalis, Sinatria Daraka sebagai gitaris, dan Tommy Satwick sebagai drummer. Sekarang ini mereka udah punya beberapa karya, diantaranya Midnight Hotline, True Love, Logika. Karya-karya The Marlus bisa banget kamu dengerin di DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat.
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, ah udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi

0: 2022 itu aku itu kan S1 molor kak ya, karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis gitu kan, sampai molor kan, dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus, harus selesai tahun itu juga. Di sisi lain orang tua kan sakit, kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan, makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan kak, waktu itu aku juga masih ada tanggungan, kan punya pacar nih kak ya, dia mau ini, dia mau nikah sama orang, aku ditinggal tanpa penjelasan.
1: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day upstairs jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day upstairs di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
2: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial dan membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak menarai. Terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkeha. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tarum Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tuk Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Yeah.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshattered yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park, wawancara dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tur dunia mereka From Zero World Tour. DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, gak modis.
1: Enak aja, gak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salah ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda. Dan kamu juga cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini.

Ketika lo ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: Indonesia di 94,8 FM.
1: Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssers yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yardimate Youngsters Radio.

0: Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, youngsters. Ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya, sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya. Sabar, ntar disambung lagi nontonnya. Walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi.
1: DJ Highlight by DJ FM.

9.40 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, selamat siang. Kembali lagi bersama Has di jam Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini dengan aku puterin playlist yang ada di jam Youngsters. Selain itu juga aku bakal puterin rekomendasi atau playlist dari kamu nih Youngsters ya. Mungkin kalau kamu ada playlist yang lagi on repeat ya, yang sering banget kamu dengerin di akhir-akhir ini dengan menggambarkan kondisi atau cuaca atau kondisi hati kamu gitu ya, boleh banget rekomendasiin aja ke Hans lewat WhatsApp dan juga Instagram. Dan juga nanti bakal Hans bawain info menarik buat kamu biar kamu gak kudet-kudet amat lah ya. Jadi jangan kemana-mana yang terus, stay tune terus barengan sama Hans sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu lagu pembuka di siang hari ini, ada lagu dari Kunto Aji, Terlalu Lama Sendiri, buat kamu yang sekarang lagi sendiri. Terlalu

Kalau badai di hubungan kemarin membuatmu rapuh, aku harap di kesempatan lain ada cinta baru yang datang membuatmu tangguh dan sembuh kembali dari luka lama yang sers.

Itu dia kisah dari Rizky Febian yang sekarang lagi nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan setelah ngomongin soal kisah hidup, Beyoncers, kamu harus kembali lagi ya, bertemu dengan Hans di jam Beyoncers yang hari ini. Gimana kabarnya di hari Selasa ini, Beyoncers? Hari kedua di minggu ini masih aman lah ya, harusnya kerjaan masih bisa diajak kompromi gitu ya. Deadline juga gak yang meneror mendadak banget gitu ya. Atau mungkin dari pagi udah ngerasa kayak kok lama banget nih menuju weekend ya, padahal baru hari kedua gitu ya. Pokoknya dinikmatin aja gitu. Jangan buru-buru. Tapi setidaknya kita udah berhasil ya melewati hari Senin kemarin. Jadi sekarang tinggal lanjutin aja pelan-pelan nih yang serius, gak usah buru-buru ya kan. Gak usah gaspol, yang penting jalan aja ya. Dan sekarang pas banget karena udah masuk jam istirahat. Jadi buat kamu yang mungkin dari pagi sudah sibuk sana kemari ya, sibuk kerjain ini itu, di pause dulu sebentar ya, terus makan siang dulu, recharge energi kamu mungkin dengan kopi juga bisa ya. Tarik napas dulu, lupain dulu kerjaan 15 menit lah ya, karena otak tuh juga butuh diajak healing nih ya, dan perut juga perlu diisi dulu gitu tenaganya ya. Dan selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin kamu dengan playlist Indo Pilihan kamu, tentunya Hansers yang mungkin playlistnya lagi menggambarkan kondisi hati kamu hari ini. Mungkin ada yang sekarang lagi seneng, ada mungkin yang lagi galau. Jadi boleh banget kalau kamu pengen menggambarkan suasana hati kamu lewat lagu, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory ya, cari Instagram kita. Kalau udah cek di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya yang terus. Jadi gampang banget kalau kamu ada satu lagu mungkin ya yang pengen diputerin Han sama siang ini buat nemenin kamu makan siang atau mungkin istirahat di siang hari ini, boleh banget ya. Dan juga nanti bakal Hans bawain info menarik buat kamu. So ya, yang sus jangan kemana-mana. Mungkin sambil disiapkan makan siang atau mungkin sambil disiapkan kopinya juga boleh banget kamu menyiapkan lagu yang mau diputerin sama Hans di siang hari ini ya. Dan buat kamu mungkin yang sekarang lagi di perjalanan, yang sus jangan lupa juga kalau kamu ngantuk mungkin menepi dulu sebentar untuk minum kopi atau mungkin sekedar di rest area untuk istirahat gitu ya. Dan biar makin enjoy perjalanan kamu juga, gas rekomendasi lagu ke Hans di siang hari ini lewat jamnya Yansers ya, lagu Indo pilihan kamu Yansers. Jadi biar kita makin seru dan enjoy menjalani hari Selasa ini Yansers, karena masih jauh banget weekend di minggu ini ya. Dan by the way, ngomongin soal kisah cinta tadi ya dan harapan baru tadi, Hans mau kasih tahu kalau rasanya pas banget buat nemenin kamu yang mungkin sekarang masih percaya ya, kalau ada beberapa cerita nih ya yang memang pengen kita simpen selamanya. Jadi buat kamu yang pernah punya seseorang dan berharap kisahnya tetap tinggal meskipun orangnya mungkin udah gak lagi di samping kamu ya, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Sami Simorangkir, kisah abadi spesial buat kamu di siang hari ini sebagai peneman siang kamu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: 104,8 JFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. DJ FM.

rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

Masih di Network Pedik di JFM Surabaya. Barang sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Di Jam Yanses, tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan ya, hari ini sudah pada ngantri Yanses minta dipiterin lagunya. Apa nih ya, kira-kira yang menggambarkan perasaan kamu di siang hari ini. Aku kepo nih Yanses, aku cek di WhatsApp dulu ya. Siapa tahu udah pada drop rekomendasi lagunya. Oh, ini lumayan banyak ya di siang hari ini. Jadi aku bacain satu persatu dulu. Yang paling gercep di siang hari ini ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagu terbaru nih dari For Revenge, yang dari OST Spider-Man katanya, yang judulnya I Miss You Brand New Day. Siap, nanti aku puterin buat kamu ya Kak Fabian. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Setelah ini Hans puterin buat kamu, oke? Ada juga dari Mas Ferdi ini. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana Mas Ferdi kerjaan kamu di siang hari ini? Masih aman lah ya harusnya, nggak yang dar-dedor kayak hari Senin kemarin gitu. Hari ini Mas Ferdi katanya mau diputerin lagunya Run yang Jadi Gila. Boleh tahas, nanti aku cekin-cekin dulu ya buat lagunya Mas Ferdi. Kalau ada di playlist aku puterin buat kamu. Kalau belum ada nanti juga Hans kabarin lagi ya. Ditunggu aja buat Mas Ferdi rekomendasi lagunya di siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siang juga ya Mas Ferdi, karena perlu di charge juga nih energi kamu ya, lewat makanan atau mungkin lewat kopi kamu, biar tetap on fire nih sampai sore nanti ya. Ada juga dari Kak Syah. Halo Kak Syah, yang hari ini katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha ya katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Syah, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Selain Kak Syah, ada juga dari Kak Asni, ada juga dari Kak Maria, ada juga dari Kak Tasya dan juga Kak Asri, yang hari ini sama-sama pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor buat seseruan di siang hari ini ya. Oke deh, aku temenin biar kamu makin seru hari ini. Hans puterin satu lagu dari kamu ya, lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha buat kamu di siang hari ini. Oke, ditunggu aja pokoknya sampai lagu kamu terputar. Oke, jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Teguh Fadila. Halo Mas Teguh, selamat siang. Mas Teguh dari Malang, jauh banget ya. Hari ini katanya Mas Teguh mau diputerin lagunya Felicia The Icon yang Masalahnya, atau lagu barunya Ungu deh ya, yang Utara Selatan. Siap, nanti aku ceki-ceki dulu ya Mas Teguh buat lagunya. Kalau ada Hans puterin buat kamu. Kalau belum ada di playlist di siang hari ini, boleh nanti kamu change aja ke lagu yang lain, Hans kabarin ke kamu lagi. Oke, ditunggu buat Mas Teguh, nanti Hans ceki-ceki dulu. Ada juga nih dari Mas Ali Gozali yang gak mau ketinggalan di siang hari ini. Yang terus, yang seperti biasa hari ini Mas Ali drop dua lagunya ya. Lagu yang pertama untuk dirinya sendiri, lagu Malik and Essential yang Senja Teduh Pelita. Yang kedua lagu spesial buat adiknya katanya, yang judulnya Yang Baru katanya, dari Yofi and Nuno. Tolong diputerin lagu keduanya, tak tunggu katanya jam 12.15. Siap, makin naik ya, makin lama. Kemarin jam 12.13, 12.14, sekarang 12.15 nih. Oke deh, aku mah ngikutin apa rekomendasi atau request dari kamu nih yang sosial. Jadi boleh banget nanti kalau ada rekomendasi yang lain. Dan buat kamu yang baru bergabung di siang hari ini, yang mungkin baru dengerin di JFM Surabaya nih, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu di siang hari ini yang pengen diputerin sama Hans di siang hari ini. Lagu dari kamu ya, lagu yang mungkin menggambarkan perasaan kamu di siang hari ini, atau mungkin lagu untuk ditujukan ke someone juga boleh banget ya. Hans, kamu tinggal update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa. Dan boleh banget ya, terus kamu tinggal ceki-ceki aja ya di Instagram kita di @djfmsurabaya. Nanti kalau sudah, kamu tinggal drop aja yang ada di Instastory question box-nya ya. Kamu tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Jadi jangan kemana-mana buat kamu. Disiapkan aja nih makan siangnya, karena udah masuk jam makan siang ya, udah mau jam 12. Jadi kamu kalau sekarang masih sibuk dengan kerjaan kamu yang sus, di stop dulu. Kamu lari. Kamu cari aja makan siang atau beli makan siang gitu ya. Makan siang kayak gini biasanya enak-enak. Enaknya tuh makan soto, makan rawon, atau mungkin makan apa ya, gado-gado itu juga bisa. Dan
oke banget gitu loh makan siang hari ini. Apapun deh, pokoknya kalau kamu ada rekomendasi juga makan siang hari ini enaknya makan apa, boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Biar aku tahu nanti makan siang aku juga mau makan apa dan beli apa gitu ya. Boleh, Yansos, kalau kamu ada rekomendasi lagu lagi ya yang baru bergabung, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp dan juga Instagram. Dan buat sekarang kita dengerin dulu sambil menunggu kamu drop updatean lagu di siang hari ini. Aku puterin lagu dari Kak Fabian dulu kali ya, karena dari tadi sudah mau atau minta diputerin nih lagunya. Baik, karena kamu gabungannya di awal Kak Fabian, jadi Hans puterin langsung buat kamu nih spesial lagu pertama dari Kak Fabian, For Revenge, I Miss You Every Brand New Day. Spesial buat kamu di siang hari ini. Enjoy.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Kalau ngomongin film Indonesia nih ya, biasanya yang kita tungguin tuh siapa pemainnya, ceritanya bakal kayak apa, terus bakal nangis berapa kali di bioskop nih ya. Tapi kali ini ada satu hal yang juga menarik banget buat kita bahas, yaitu soundtracknya yang serius. Karena ada kabar baru dari film Laut Bercerita yang diangkat dari novel karya Leila S. Chudori ya, yang dipercaya buat mengisi soundtracknya adalah salah satu band yang kalau ngomongin musik Indonesia liriknya tuh emang terkenal nggak main-main ya, terus yaitu Efek Rumah Kaca. ERK ini resmi mengisi original soundtrack dari film Laut Bercerita, yang dimana lewat lagu yang berjudul Matilah Kau Mati. Nah, judulnya aja sebenarnya udah bikin mikir gitu ya, Matilah Kau Mati. Ini lagu apa lagi ngomongin kehidupan apa kematian ya? Apa malah dua-duanya nih? Tapi ternyata lagu ini memang punya hubungan yang cukup erat dengan cerita novelnya, di mana lagu tersebut ditulis khusus oleh Khalil Mahmud bersama Efek Rumah Kaca. Dan judulnya itu ternyata terinspirasi answers dari puisi Di Hari Kematianku yang ada di dalam novel Laut Bercerita itu. Dan buat yang belum familiar nih sama Laut Bercerita atau ceritanya itu gimana? Nah, ceritanya ini mengikuti perjalanan Biru Laut yang dimana dia adalah seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa pada masa Orde Baru. Jadi bisa kebayang ya kenapa musiknya juga nggak mungkin sekedar ya udah bikin lagu buat film gitu. Tapi ada bobot cerita, ada sejarahnya, ada kehilangannya, ada rasa takut, tapi juga ada perjuangan yang dibawakan lewat musiknya. Bahkan nih ya, sebelum pengumuman ERK ini, tim filmnya juga sempat memberikan beberapa clue lewat lagu-lagunya seperti Di Udara, Sebelah Mata, seperti Rahim Ibu, dan juga Desember. Dan yang akhirnya bikin orang-orang mulai menebak kalau Efek Rumah Kaca ini bakal terlibat gitu ya. Ternyata benar. Selain ERK juga, film Laut Bercerita ini juga digarap oleh Yosef Anginoen dan dibintangi nama-nama besar seperti Reza Rahardian, Yunita Siregar, Dian Sastro, ada juga Eva Celia, ada Christine Hakim, dan juga Arswendi Bening Suara. Oh iya, soundtrack lain juga sudah dikaitkan dengan film ini adalah Melaut yang serius milik Arya Ardi Kusuma yang sebelumnya juga sudah muncul dalam teaser filmnya. Jadi makin penasaran ya gimana nanti musik-musik ini bakal menyatu sama film atau visual dari cerita Laut Bercerita ini. Dan yang paling menariknya lagi, Matilah Kau ini sudah bisa kamu dengarkan yang serius sekarang di DJ FM Surabaya karena dirilis di 31 Juli kemarin ya. Jadi kamu bisa dengerin nih sekarang dan gimana merasakan sedikit atmosfer dari cerita yang akan dibawakan di Laut Bercerita nanti. Nah, kalau kamu suka lagu yang bukan cuma enak didengar tapi juga mungkin bikin kita berhenti sebentar terus mikir, kayaknya yang satu ini wajib banget buat masuk playlist. Efek Rumah Kaca dengan soundtrack terbaru Laut Bercerita ini bakal jadi anthem buat kamu ya, atau mungkin bakal masuk ke playlist kamu. Mungkin sambil dengerin lagunya, atau mungkin yang belum dengerin lagunya langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya, sambil menunggu filmnya rilis nanti. Langsung aja, ini dia Efek Rumah Kaca, Matilah Kau Mati dari Laut Bercerita.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Now you listening lagu Senja Turu Pelita dari Malik and Essential yang direkomendasiin sama Mas Ali Gozali ya dari Pasuruan. Thank you buat rekomendasinya Mas Ali. Nanti bakal Hans puterin lagi satu lagu yang tadi udah kamu rekomendasiin ya. Ditunggu aja sampai terputar nanti. Dan sekarang kita geser ke Instagram yang terus, karena dari tadi notif Instagram tuh udah gak main-main ramenya ya. Aku bacain dulu, ini udah ada yang ngisi question box dan juga ada yang DM nih. Jadi aku bacain yang dari DM dulu ya. DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Hari ini katanya Mas Kevin mau diputerin lagunya Dipa Barus yang Made in Jakarta. Siap. Satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal Hans puterin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Dan sekarang kita bacain yang sudah drop di question box yang terus. Lumayan banyak di siang hari ini, jadi aku bacain dari bawah ya seperti biasa. Hari ini yang paling gercep buat ngisinya ada dari Kak Nabila Absarini yang seperti biasa ya, yang katanya mau diputerin lagunya Mesahira Merindu Lagi ini katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Nabila, nanti bakal samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Reisoy 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jagat Rasa ya. Oke, satu lagu buat kamu Kak Rey, nanti bakal samanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Ardilaes yang katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Oke, baik Kak Ardilaes, nanti bakal Hans samanin di playlist satu lagu buat kamu ya. Ada juga dari Kak Yanti yang katanya pengen diputerin lagu Jagat Rasa dan juga Cegil, sama dengan Kak Rey ya tadi. Ada juga dari Kak Farisa yang katanya mau diputerin lagunya Cegil Nabila Takiyah juga. Ada dari Kak Abila Salsanol yang katanya request dong Lihat Aku dari Ardito. Siap, aku lihat kamu nanti ya. Oke deh, satu lagu buat kamu Kak Abila, nanti bakal amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar. Oke, ada lagi nih yang source dari Kak HTTPS Iles. Aduh, ini namanya kayak web banget nih ya. Ada yang katanya dia mau diputerin lagunya Sabrina Leonor, katanya yang judulnya Selesai. Oke, ini ada dari tadi yang rekomendasi lagu Sabrina Leonor ada dua ya, yang judulnya Selesai dan juga Haha. Nanti aku pilih aja dari kedua itu lagunya mana yang paling banyak yang direkomendasiin di siang hari ini. Jadi gak bisa terputar dua-duanya ya, so sorry. Jadi nanti Hans cuma bisa puterin salah satunya, oke? Ada juga dari Kak Ken FM yang katanya mau diputerin lagunya Ken Reese yang judulnya itu Semesta. Siap, satu lagu buat kamu Kak Ken FM, nanti bakal Hans samanin di playlist. Yang sama dengan Kak Ken FM, ada juga dari Kak Only Me dan juga Kak Kenko yang katanya pengen diputerin lagu Semesta juga ya. Oke deh, satu persatu nanti bakal Hans samanin dan puterin ya. Jadi jangan kemana-mana buat kamu yang sekarang baru bergabung di jam yang sesiang hari ini di frekuensi 94.8. Boleh banget kalau ada rekomendasi lagu, masih jam 12 lebih 25 nih ya, sus masih ada setengah jam buat puterin lagu kamu ya. Kalau sempat nanti bakal samanin satu lagu atau beberapa lagu dari kamu semua. Jadi kalau pengen update, update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya. So, kamu tinggal buka aja Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfm Surabaya dan ceki-ceki di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi ya. Dan juga jangan lupa di follow Instagram kita, nyalain loncengnya karena updatean dari DJ Highlight tuh keren-keren dan seru-seru yang pastinya bikin kamu gak kude tiap harinya, oke? Okay? Dan yap, sekarang kita lanjut buat puterin buat seru-seruan di siang hari ini yang mungkin sekarang lagi makan siang ya, atau mungkin lagi ngopi santai sambil dengerin playlist di jam yang sesiang hari ini. Boleh kita lanjut puterin playlist yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ali Gozali ya, yang katanya mau dengerin lagunya Made in Jakarta dari Dipa Barus Adrian Khalif. Ini dia, let's go.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spill 4.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa, ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

Satu persatu lagu dari kamu sudah Hans puterin ya, Sos. Jadi kita lanjut ya. Aku mau bawain satu info yang cukup menarik nih, spesial buat kamu warga Surabaya nih ya khususnya. Yang dimana kalau biasanya kan naik transportasi umum tuh di Surabaya harus mikirin saldo e-walletnya cukup nggak ya, atau mungkin bawa uang cash aja nggak nih. Nah, kali ini ada kabar yang lumayan bikin kamu atau mungkin dompet kamu senyum-senyum nih ya. Apalagi buat kamu yang minggu ini sering warawiri naik Surabaya bus atau mungkin naik wirawiri ya. Nah, ada promo Kris Youngsters yang sayang banget kalau kamu lewatkan ya. Jadi dalam rangka Pekan Kris Nasional 2026 sekaligus menyambut HUT atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, ada promo nih khusus buat pengguna transportasi publik di Surabaya. Di mana promonya ini berlaku dari 11 sampai 17 Agustus 2026 ya. Ada dua promo yang bisa kamu pakai atau manfaatkan. Yang pertama itu diskon 81% buat pembelian tiket GoBis promo dengan pembayaran menggunakan Kris. Dan juga kuotanya lumayan banyak nih, yang ada 2.200 tiket perharinya. Lumayan ya. Ini saving money banget nih yang biasanya pergi atau berangkat naik Surabaya bus yang habis 5.000 gitu ya. Yang di luar pelajar ya, yang umum-umum gitu biasanya 5.000 kan. Ini lumayan banget bisa saving money segitu banyaknya gitu ya. Yang ya walaupun nominalnya kecil sih sebenarnya, tapi lumayan aja gitu ya. Dan yang kedua nih yang search ya, ada tarif cuma Rp81 untuk transaksi menggunakan Kris Tap, tapi kuotanya itu cuma 200 transaksi per hari. Jadi kalau kamu memang lagi mau naik transportasi umum nih ya, ini bisa jadi dimanfaatkan gitu buat perjalanan yang ya lebih hemat gitu ya. Dan buat yang belum familiar, Kris Tap ini memang sistem pembayaran yang tinggal tap ke perangkat yang kompatibel aja ke alat pembaca di armada yang sudah mendukung layanan tersebut. Nah, info resmi pemerintah dari Surabaya tentang transportasi publik ini ya. Di antara kamu ada gak sih yang pengen naik transportasi umum tapi kadang masih mikir ribet gitu? Nah, tapi ya gak apa-apa sih. Maksudnya adanya Surabaya ini juga mengenakan kamu buat kesana kemari tanpa perlu mikirin ya isi bensin gitu ya. Cukup duduk manis sambil keliling kota, biasanya gitu sih. Kalau Hansi biasanya naik Surabaya bus ya sekedar healing aja tipis-tipis dari ujung ke ujung gitu ya. Kadang turun di pelabuhan buat menikmati sunset gitu ya. Di Sabtu Minggu sih biasanya kayak gitu. Jadi buat kamu yang pengen healing selain memanfaatkan Surabaya bus ini untuk pergi kerja kesana kemari gitu ya, bisa banget nih buat healing tipis-tipis keliling kota Surabaya kayak gitu ya, Sers. Jadi buat kamu yang minggu ini punya agenda keliling Surabaya, mau ke kampus mungkin kerja, cek dulu siapa tahu rutenya bisa naik Surabaya dan Wirawiri, kan lumayan gitu ya. Transportasi jalan, dompet aman. Sekali lagi catat tanggalnya 11 sampai 17 Agustus 2026. Banyak loh promo diskon di bulan ini ya. Jadi kalau selain dari promo dari bis ini ya, mungkin ada promo-promo yang lain yang boleh kali ya diinfoin ke Hans, bisa biar bisa nanti aku juga memanfaatkan atau ya dapat promo yang lebih menarik gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin ada updatean info atau promo seputar Agustus ini, boleh banget kali diinfoin yang search ya. Dan sekarang kita lanjut untuk puterin lagu dari kamu yang search. Ada lagu dari Afgan, Kunci Hati, spesial buat kamu yang lagi mengunci hatinya buat someone.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Now. Sound is everything. It's lucky for us.
4: Identify.
5: Number 1 DJ.
6: Make some noise!
7: Yasas Radio.

Ya, lagu Mesa Hira di ujung minggu sudah terputar nih, yang search yang artinya kamu tahu lah ya, karena sudah mendekati jam 1. Sudah 2 jam Hans nemenin kamu semua di siang hari ini lewat jamnya yang search ya. Sudah Hans puterin semua lagu-lagu dari kamu di siang hari ini, yang search thank you. Ya, mungkin buat kamu hari ini sudah nemenin Hans dari jam 11 sampai jam 1 siang di siang hari ini ya. Ya, mungkin nemeninnya sambil kerja atau mungkin sambil di perjalanan gitu ya. Pokoknya thank you, Yansers. Semoga di siang hari ini at least ada lah ya lagu yang nyangkut dari playlist yang sudah Hans puterin dan masuk ke playlist kamu juga ya. Dan mungkin ada obrolan yang bikin kamu menambah wawasan di siang hari ini ya. Dan semoga mood kamu hari ini berlangsung baik atau berjalan baik-baik aja, Yansers ya. Sampai sore nanti pastinya. Pokoknya buat kamu hari ini yang masih berantem sama kerjaan atau mungkin deadline dan revisian atau hidup secara keseluruhan, ya sabar aja yang terus ya, yang sabar aja, ini baru hari Selasa, masih ada Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, Minggu baru kamu bisa istirahat ya. Gak usah dipikirin semuanya sekaligus gitu, selesain aja satu persatu gitu. Yang penting jangan lupa makan, minum, dan kasih waktu buat diri sendiri buat bernafas gitu ya. Bernafas dalam tanda kutip ya, istirahat, Yansers. Dan buat kamu yang hari ini rekomendasi lagunya atau requestnya belum sempat terputar, so sorry banget Yansers, karena waktu 2 jam ini ternyata emang gak cukup ya. Saking banyaknya rekomendasi dari kamu nih, gak sempat terputar semua ya. Jadi no worries, karena besok kamu masih bisa gabungan lagi di jam Yansers dari jam 11 sampai jam 1 siang. Tinggal updatein aja lewat WhatsApp dan juga Instagram ya. Bilang kalau kemarin playlistnya belum sempat terputar.

gitu. Nanti bakal Hans puterin buat kamu. Dan jangan lupa nanti di sore hari ada DJ Kiki yang nemenin kamu, yang terus dari jam 3 sampai jam 6 sore dengan lagu barat favorit kamu. So ya, yeah, jangan kemana-mana. Sore nanti nemenin pulang kamu ya, atau mungkin beresin kerjaan kamu di hari ini sama DJ Kiki. Dan buat sekarang Hans sudah selesai buat nemenin makan siang kamu. Sekarang balik lanjut aktivitas kamu yang serius ya, yang mungkin setelah ini lanjut kerja atau mungkin lanjut perjalanan atau mungkin lanjut ya aktivitas apapun di siang hari ini. Pokoknya semangat, jangan kasih kendor. Kita ketemu lagi besok dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Hans pamit undur diri. Bye bye and see you tomorrow, yang serius.

0: Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: Iyo, DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
4: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaun Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on VGR.

0: Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallions, Tragedy. Lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

I'm gonna get you. Perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshattered yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshattered ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda.

0: 100 juta rupiah loh. Hmm, kan?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai Youngsters, aku Wican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di GFM, makasih.
4: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan atau milioner gak sih, Youngsters?
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Alvaro dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Hi-Fi feat. Jovi Widianto, judulnya Semenjak Ada Dirimu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New Willy on DTR.

tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita

0: hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Dia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Thunder by Seventeen?
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Anggun dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin deh di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Nadine Amizah resmi ngerilis single baru berjudul Moonlight di tanggal 7 Agustus 2026 kemarin ya Stars. Dan lagu ini udah Nadine tulis sejak SMA, plus jadi pembuka album studio ketiga Nadine yaitu Laika yang ditinggalkan. Lagu berbahasa Inggris ini jadi cerita perkenalan sosok Laika itu ya Stars, yang nanti bakal berkesinambungan sama lagu yang lainnya. Nah, di album Laika yang ditinggalkan ini, Nadine melibatkan kurang lebih 10 produser. Beberapa di antaranya adalah Lava Pratomo, Baskara Putra dan Feby Putri.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan.
3: Suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%.
3: Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa, yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman.
2: Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Raff.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really

0: Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Film Home Sweet Lawn dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Elmira Bastari, rencananya bakal dipentasin 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000, itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun. Sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang itu. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.

0: dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hit songs are right here. DJFM. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, youngsters. Ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal

You're still listening to Rain 4.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio. Oh, youngsters, menyapa kamu lagi nih hari ini. Pertama-tama mungkin diawali dengan sapaan yang gak jauh-jauh dari apa kabar sih youngsters sejauh ini dari berjalannya hari yang masih setengah lebih sedikit ini. Apakah udah mulai berasa gitu ya pressure dari mana-mana, atau mungkin kamu masih santai-santai aja? Please let me know. Kamu bisa langsung ikutan gabungan di WhatsApp kita 081-888-0948 ataupun chat lewat DM at DJFM Surabaya. You don't have to be an Ultraman kayak lagu dari Diplo dan juga Oliver Tree yang baru aja kamu dengerin membuka Sunset Playlist ya stars ya. Tapi what you wanna be? Coba kamu langsung drop aja ya rekomendasi lagu-lagu barat only-nya kamu. Tapi jangan lupa untuk ikutan vote. Come on ya. Langsung siapkan itu device apapun yang mungkin akan membantu kamu untuk pilih-pilih lagu-lagu listening party yang spesial hari ini. Aku dedikasikan untuk the one and only

Karena belum afdol rasanya kalau bulan Agustus tidak dibuka dengan lagu kebangsaan ya, alias lagu yang judulnya juga August gitu kan. Kira-kira nih youngsters, akankah lagu dari album Folklore yang satu ini jadi jagoannya kamu, atau justru seperti judulnya yang nomor satu di hati kamu, yang the

Or maybe Ilsters ya. Belum sih Ki, kalau The One tuh belum berhasil menjadi yang nomor satu. Tapi I'm still trying and also trying gitu ya. Gak apa-apa Ilsters, mungkin anthem yang paling cocok dengan suasana hatinya kamu yang masih mencoba tuh ada terjawab di lagu listening party yang Kiki selipkan sore hari ini, youngsters.

0: for you.
1: Buat kamu yang mungkin sampai titik ini tuh masih menjadi people pleaser gitu ya. Masih mencari-cari alasan untuk orang-orang tuh bisa proud, bisa suka sama kamu. Atau bahkan kamu pernah mendengar satu kalimat yang remind you of how traumatized you are gitu ya, yesters. Sama kalimat yang bilang atau bertanya gitu ke kamu, kenapa sih lucu banget, traumanya apa gitu ya. Bahasa gensinya gitu ya, stars ya. Berarti kamu sudah relate sama anthem mirror ball yang satu ini. Gak apa-apa. Aku percaya kalau people pleaser tuh adalah sebuah fase kok ya, stars ya. We'll get through it. Dan kalau ada pepatah dari Swifties yang bilang bulan Agustus tuh biasanya bukan disambung sama bulan September, tapi bulan Agustus itu nantinya bakal ditutup sama satu lagu hits di album Folklore juga, Yesters, yang sore hari Kiki siapin buat kamu.

Yes. Kamu pilih mana kira-kira dari 4 lagu yang udah Kiki spill yang cocok lah ya menemani sore harinya kamu, kira-kira apakah August, The One, Mirrorball dan juga Illicit Affair. Since hari ini timeline social media aku dipenuhi dengan pemberitaannya Taylor Swift. Meskipun sebenarnya ya yang stars ya agak susah mencari satu hari di mana Taylor Swift nggak trending lagi, gitu kan? Tapi hari ini menurut aku yang stars adalah hari yang paling tepat untuk kita merayakan lagu-lagu Taylor Swift, especially lagu-lagu yang ada di album Folklore-nya. Terutama juga mungkin karena kita ada di satu hari di bulan Agustus, gitu ya yang stars ya. Jadi afdol aja ketika aku puterin nanti salah satunya ada lagu August dari Taylor Swift itu sendiri. But itu kan maunya aku. Maunya kamu gimana? Langsung kamu cek Instagram story at DJ FM Surabaya atau kabari lewat WhatsApp. Boleh juga ya, ya stars ya. You do you. Ketemuan juga sama Dung Jacket sore hari ini lewat Vegas yang siap

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Kalau ditanya kabarnya Kiki hari ini gimana? So far so good, jujur ya. Di tahap yang happy banget karena finally bisa bertemu lagi sama my lovely. Selain mungkin ya disapa lewat lagunya Sheila on 7 ini yang stars, tapi juga aku senang banget karena satu persatu pesannya udah masuk nih lewat WhatsApp maupun lewat DM. Jadi aku mau sambil membaca dulu ya kan, kira-kira kamu tuh kirim apa sih, kirim salam-salam apa gitu ya lewat chat yang masuk, sekaligus mungkin mau diwakilkan isi hatinya hari ini lewat lagu-lagunya siapa. Halo, selamat sore Mas Randy. Ya ampun, kemana? Kemarin kayaknya gak sempet gabungan di Sunset Vibes ya. Aku cari-cari loh kamu loh. Tapi ya udah, karena akhirnya hari ini menyapa meskipun lewat stiker-stiker nylon gemoy aja ya. Gak ada kasih rekomendasi lagu yang gimana-gimana. Tapi semoga kamu baik-baik aja, sehat-sehat terus gitu kan. Sambil ada juga sore hari ini Kakak Fabian. Halo Kakak Fabian. Mau diputerin musiknya yang viral-viral aja deh gitu katanya. Boleh, kamu lagi sering apa? Dengar lagu apa? Mungkin yang lewat gitu ya. Apa selewatnya di TikTok kamu atau di Instagram kamu apa kira-kira? Karena sore hari ini Kakak Fabian juga ya seperti biasa ya, Yasters ya, menyapa Kiki dengan long text-nya yang penuh dengan pengharapan dan doa. Selalu terharu loh aku kalau disapa sama Kakak Fabian kayak gini. Karena rasanya seneng aja diingetin lagi untuk tetap semangat, tetap sehat-sehat terus. Yang juga harapannya Kakak Fabian samaan lah ya, kurang lebihnya begitu. Semoga lancar luncur segala urusannya, segala rezekinya, dan diberikan kesehatan juga. Dah banyak banget deh pokoknya ya buat kamu apa yang enggak. Termasuk juga nanti aku bakal puterin lagu dari Marshmello dan Khalid ya, yang Silent spesial buat kamu. Tapi sebelum itu aku juga mau menyapa ada dari Mas Ali Gozali di Pasuruan. Mau diputerin lagunya Cheat Codes Feels Great sama DJ Snack Talk kalau ada. Ya udah coba ya, aku carikan dulu. Habis ini langsung gercap aku puterin kalau udah ketemu, udah aman di Sunset Playlist. Tapi ada juga yang mau sedikit curhat gitu ya, Yasters ya, sore hari ini Mas Ferdi dengan situasi kondisi Tropodo yang panas. Jadi mungkin apa ya, sedikit bikin ada cool-coolnya, ada adem-ademnya lewat rekomendasi lagunya, yaitu Steve Lucy, Is It Cool gitu katanya. Oke, sehat-sehat selalu juga ya buat Mas Ferdi, biar kuat tahan banting menghadapi cuaca Tropodo setiap harinya. Kakak Shanoy juga nih, Kakak Shanoy, waduh, terpantau sudah ada di Jalan Keputran aja. Udah selesai holiday-nya ya, sudah tuntas jalan-jalannya nih. Kakak Shanoy, nanti ya aku puterin lagunya Madison Beer ya, Love a Girl. Terima kasih banyak untuk info traffic-nya. Hati-hati di jalan ya. Kalau semisal kamu juga ada di daerah sekitaran Keputran atau mungkin akan menuju jalanan Keputran sana, ya so far so good katanya Kakak Shanoy, rame lancar. Waduh, waduh, luar biasa. Semoga itu bukan cuma jalan Keputran ya, rezekimu juga ya rame lancar ini. Tapi kalau di tempat kamu seperti apa sih, Yasters? Jalanan di sekitarnya kamu yang mungkin juga lagi stay tune dengerin Kiki di jalan nih. Kabar-kabar ya ke WhatsApp 0811-888-0948. Sambil menyapa juga Kakak Caca. Halo, long time no see, cantik. Duh. Kak Kiki, aku kangen banget menyapamu sewaktu siaran. Jujur, aku juga kangen banget Kakak Caca. Tapi ya gimana lagi ya, musuh orang sibuk tuh memang
susah gitu loh. Tapi glad to know ya, karena kebetulan Kiki sama Kakak Caca nih juga follow-followan ya di Instagram. Jadi sedikit tahu lah kalau ada update-update apa di kehidupannya tuh tahu. Lagi sibuk apa, lagi ketemu sama Cimimimimio itu, sayangnya cintanya Kakak Caca tuh aku juga tahu gitu ya. Tapi sebuah momen langka, akhirnya Kakak Caca bisa sedikit longgar sore hari ini. Dan ya pengen sih diputerin lagunya Sienna Spiro ya, yang baru ya, yang Great Expectation. Boleh aku amankan habis ini buat kamu. Sambil juga ada Mas Yusuf Triyono, halo, piye kabare? Baik, puji Tuhan. Semoga kamu juga baik-baik ya, Mas Yusuf ya. Karena kemarin sempat ada sedikit curhatan kalau kecapean. Jadi ada beberapa kondisi badannya yang tidak baik-baik saja. Semoga hari ini mendingan gitu ya. Oke. Ada juga dari Mas Bimo. Hai, selamat sore. Lagi di kantor aja katanya. Waduh. Lagi jaga kandang, terpantau ini ya. Oke. Kamu aku temenin aja ya sore hari ini ya, Mas Bimo ya. Meskipun mungkin di kantor aja, tetap asikin pokoknya sama lagunya Paramore yang That's What You Get. Siap Mas Bimo. Dan ada juga ini lewat DM ya, tapi ya DM Instagram dari Kakak Kevin Graham di Cianjur, jauh-jauh. Seneng nih kalau ada yang stay tune tapi mungkin menggunakan platform-platform lain ya. Karena terhalau jarak gitu kan ya, tetap nyempetin, luar biasa. Kakak Kevin Graham, nanti aku puterin lagunya Zayn Malik ya, Let Me. Oke deh, satu persatu kalau begitu ya, youngsters ya. Sambil mungkin naikin sedikit moodmu, karena sedikit topik yang mungkin asik dibahas aja gitu. Aku rasa dengan kondisi yang memanas dan lagi hangat gitu. Kira-kira kalau harus disebutkan satu hal yang merusak hari-harimu tuh apa sih, youngsters? Apa yang bisa bikin kamu tuh tiba-tiba switch moodnya? Tiba-tiba, gak mood lagi, bete lagi. Coba ya, spill langsung, ikutan sharing sebelum Kiki juga kasih tahu kamu, kasih update lah ya soal yang lagi rame dan ada kaitannya dengan mood. But I hope ya, youngsters ya, meskipun mungkin topiknya nih bahas-bahas soal bad mood, but I hope you are feeling great.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters? Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
3: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
2: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
3: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Real Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

I just hope you're doing great youngsters ya. Karena kalau pertanyaan is it cool diajukan nih, lemparkan gitu ke kamu. Kira-kira apakah kamu emang cool, apakah kamu emang chill hari ini, atau ada sedikit sikih tegang-tegangnya, ada sedikit pergulatan hati yang dari tadi ini mengganggu aku. Aku tuh bad mood banget deh ketika ada sesuatu yang merusak hari-hariku. Nah, coba Kiki pengin tahu nih youngsters, kira-kira hal apa sih yang paling bikin kamu tuh turn off atau tiba-tiba bete deh dari yang mungkin pagi-pagi udah semangat gitu ya menyambut hari yang baru. Niat hati mau berangkat sekolah, niat hati mau berangkat masuk kelas kuliah gitu ya, atau mungkin bahkan berangkat ke kantor kerja seperti biasa aja Ki, tapi udah pasang set the mood gitu. Di tengah jalan tiba-tiba misal macet, jadi aku harus terlambat masuknya. Bete banget sih itu jujur ya. Atau tiba-tiba ban aku kempes nih, ya kan, bocor tengah jalan, itu juga ngerusak mood banget. Alhasil kan ketika kita sampai di tempatnya tuh kayak apa ya, yesters ya, udah capek duluan, udah habis energinya untuk marah-marah. Nah, hal-hal yang simple tapi kayaknya beteknya tuh seharian ke bawah terus gitu. Apa coba? Atau jangan-jangan ya ketika kamu udah memutuskan take the day off, tiba-tiba ada chat kerjaan masuk, atau chat dari atasan kamu, dari dosen kamu yang ngingetin, jangan lupa ya ini deadline-nya malam ini. Maksudnya kayak kamu udah memasang di kepala kamu, di niat hatinya kamu untuk aku mau take a break nih, jangan ganggu-ganggu waktu aku cuti, jangan ganggu-ganggu waktu aku pengen istirahat gitu. Gimana ya, apa yang kira-kira tuh bikin kamu udah males banget? Atau jangan-jangan ketika kamu tuh harus pura-pura tersenyum dan mengaku kamu itu gak apa-apa, padahal kamu aslinya udah suntuk banget, udah dongkol banget. Yang

Karena jujur kalau harus dibandingkan sama Banda Neira yang tadi sih kasih sedikit pesan gitu ya lewat lagunya yang terputar di Sunset Playlist sore hari ini, gak apa-apa aku ya lelah gitu ya. Terus aku juga lelah ya jadi seorang Taylor Swift yang terus ada di posisinya Taylor Swift yang tiba-tiba aja nih punya semacam apa ya, enemy kan sebenarnya. Gak tahu sih, karena they've been on and off aja. Maksudnya tuh si Taylor Swift tuh udah sempat menyuarakan keberpihakan politiknya sama calon lain lah ya. Maksudnya sama kandidat lain yang waktu itu sempat bersaing sama si Donald Trump untuk election-nya, untuk maju as President of America gitu kan. Tapi Donald Trump juga sempat kasih semacam apa tuh yang terus ngomongnya kayak kayak pesan lah, message yang disampaikan ke Taylor Swift kalau dia tuh nggak suka gitu loh sama Taylor Swift. But somehow di beberapa PR campaign-nya si Donald Trump yang mungkin di upload lah di social media lately, itu bawa-bawa si Taylor Swift ini, entah mungkin nyenggol berita tentang pernikahannya, entah itu nyenggol juga soal lagu-lagu yang akhirnya dipakai lah sama Donald Trump, dijadiin sound untuk beberapa postingannya. Dan sampai di titik hari ini tadi si Donald Trump tuh katanya pakai sound dari lagunya Taylor yang August. Dan gara-gara fenomena ini nih ya stars ya, tiba-tiba Taylor Swift memutuskan untuk menarik lagu-lagunya di platform social media gitu. Tapi gak semuanya ya, cuma beberapa, especially lagu-lagu yang emang dipakai sama Donald Trump. Aku yakin itu Mbak Taylor udah di tahap yang bete banget. Soalnya dari past relationship antara these two itu gak baik-baik aja gitu loh. Yang sempat ada sindir-sindiran, sempat ada message yang di publish lah ya, maksudnya kan dijadikan konsumsi publik gitu. Kalau mereka tuh nggak yang support each other, mereka tuh ada di kubu yang berbeda lah. Kok tiba-tiba sekarang seolah-olah Donald Trump nih suka gitu sama Taylor Swift, suka sama karya-karyanya. Cukup panas gitu ya, yasters ya. Tapi lucu juga. Dan ketika aku mau ambil POV dari hal-hal yang paling bikin kamu bad mood, kayaknya ini jadi alasan yang langsung terpikirkan sama Taylor Swift gitu ya, yasters, per hari ini. Soalnya Taylor bener-bener akhirnya tarik lagu August itu sendiri, lagu yang emang dipakai, dan beberapa lagu dari Red Album. Karena katanya lagu-lagu di albumnya Taylor yang itu, yang Red itu, diasosiasikan lah, semacam dihubung-hubungkan, dicocok logikan sama campaign-nya si Donald Trump. Yang kayak gini-gini nih, youngsters ya, emang yang akhirnya tuh merusak hari-hari. Nah, yang harusnya juga jadi momentum untuk seorang Taylor Swift, lagunya naik since it's a song called August, lagu yang di kait-kaitan lah ya sama moment atau juga bulan yang lagi berlangsung ini, harus di take down sementara gara-gara si seseorang ini yang dianggap not a friend but I don't know if it's an enemy juga ya, yesters ya, kok tiba-tiba pakai sound aku. Girls to girls, jujur ada banget rasa sebelnya gitu ya, yesters ya. Ketika mungkin aku suka banget digibahin seseorang ya, maksudnya aku ada selek nih sama seseorang itu, terus tiba-tiba dia upload Instagram story aja pakai lagu favorite aku, jujur di situ aku bete nya ada banget, merasa hari-hari aku nggak tenang gitu.

Unik ya, dan lucu aja gitu yang search. Sampai akhirnya fenomena ini itu jadi headline di beberapa portal berita, di beberapa media gitu ya. Saking disorotnya aja seorang Taylor Swift ini tadi yang search. Dan karena kita adalah orang-orang yang beruntung gak terkena dampak gitu ya dari ngamuknya atau betenya si Taylor Swift seperti Donald Trump tadi, well, kita bisa ikutan listening party di Sunset Vibes sore hari ini. Kita bisa ikutan pilih-pilih, tenang, lagunya masih aman semua ya, masih tersimpan rapih di playlist aku, ya, sisters. Kamu mau pilih lagu

Need the sun. Karena sebenarnya August nih bukan sekedar bulan gitu ya. Yang seterusnya August nih punya cerita yang deeper than just a month. Bisa dibilang juga August adalah simbol dari kamu yang ternyata mau ganti hari, mau ganti minggu, mau ganti bulan sekalipun, itu tetap bukan yang pertama. Iya, second choice lagi gitu. Tapi gak apa-apa, karena sometimes kita tuh juga menemukan the one-nya kita di waktu-waktu yang sudah terlambat. Dan gimana akhirnya kita menyikapi keterlambatan kita itu tadi, well, dijawablah sama Taylor Swift lewat lagunya yang juga kebetulan ada di list aku sore hari ini, Yasters. The One.

yang mungkin akhirnya menyadarkan kamu kalau cinta-cintaan di umur 20-an yang sempat menghiasi hari-harinya kamu, dan ternyata gak harus bersama-sama sampai sekarang, ini tuh juga adalah sebuah ketidakapa-apaan gitu ya, ya Stars ya. So, kalau kamu gak berhasil membuat dia menjadi the one, my this one song jadi the one-nya kamu, oke? Okay? Karena tadi yang masuk sih kalau lewat WhatsApp ya, sementara aja. Sementara tuh dari Mas Ferdi sama Kakak Fabian pilihnya August. Mungkin karena menyesuaikan aja gitu ya. Tapi mungkin bisa di-adjust lagi, disesuaikan juga, youngsters. Siapa tahu kamu feeling atau lagi cocok sama lagu-lagu Taylor Swift yang ada di listnya aku. Selain tadi ada The One, kamu juga bisa ketemuan sama Mirrorball. My tallest tiptoes, spinning my highest heels, love shining just for you. Buat kamu yang mungkin gak bisa secara terang-terangan atau frontal gitu ya, yang terus ngomong kalau kamu tuh gak suka, pokoknya aku gak mau, ya udah ini lagu Mirrorball buat kamu. Terutama kalau misalnya ya, kamu ada di posisinya Taylor Swift, udah bete banget, udah kandung, ngerasa, ah marah nih aku, gak suka nih aku sama orang ini. Tapi kamu tetap berusaha, ya gak apa-apa, baik, tetap dilakuin aja, tetap tersenyum. Mungkin kamu adalah seorang mirrorball. All I do is try, try, try. Yes, mengutip salah satu liriknya ya, kamu masih berusaha dan terus berusaha, which is gak apa-apa juga gitu kan ya, yang Stars ya. Dan buat kamu yang mungkin vibesnya lebih mau ke marah-marah, tenang, udah aku siapin juga yang Stars ya. Untuk sore hari ini, Elizabeth Fair is coming right to your playlist.

Udah mantep banget gak? Lagu-lagu dari Folklore, Kiki siapin spesial buat kamu ya Stars ya. Karena juga belum lama emang kita merayakan ulang tahun dari album yang menemani Taylor Swift lah ya di masa-masa COVID-nya ini ya Stars. Berarti udah berapa tahun? Udah sekitar 5 atau 6 tahun lah ya lagu-lagu di album ini rilis dan juga mungkin jadi lagu yang mewakili isi hatinya kamu. Gitu. Tapi satu yang paling penting ya Sisters, dari serangkaian lagu yang udah Kiki spill, kurang lebihnya nih, kita tuh baik-baiklah menjaga diri kita dari mungkin orang-orang di sekitar kita yang mungkin menyakiti kita, atau bahkan dari diri kita sendiri dan dari ekspektasi-ekspektasi yang udah kita bangun gitu. Kadang yang paling nyakitin adalah ketika semuanya tuh gak se-great expectations kayak lagunya Sienna Spiro yang spesial Kiki puterin buat kakak Caca.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

banget Youngsters ya, karena aku pernah baca sebuah quotes asik yang bilang kalau sebenarnya yang paling sakit tuh bukan karena kamu cuma sekedar jadi second choice, tapi knowing that he or she wants to keep you tapi enggak memilih kamu gitu loh, gak choose you. Jadi kamu dijadikan pelipur jenuh rasa aja kalau katanya okay. Tapi apalagi sih kira-kira yang menyakitkan, yang bikin kamu tuh jadi gamut deh, gamut gitu. Dari cerita-cerita yang sudah masuk nih ya sore hari ini, dapat aku simpulkan gak jauh-jauh dari masalah kerjaan. Mungkin nih ada dari POV Kakak Caca yang bilang kadang nih udah bukan jam kantor gitu ya, jam-jam yang seharusnya kita nih udah bisa melepaskan segala penat dan pikiran pusing gitu ya, dan ternyata masih ada aja staff dari kantor yang belum selesai, kayak masih ada aja pekerjaan, chat dan lain-lainnya yang harus dibalas gitu. Jadi rasanya mantap sekali tapi sangat-sangat dinikmati. Mantap. Tetap disikapi dengan wise gitu ya Kakak Caca ya. Semoga bos kamu dengar dan gaji kamu dinaikkan. Bikin bad mood, iya bikin bad mood, tapi tetap profesional gitu kan. Ada juga tadi dari Kakak Shanoy yang bilangnya kalau semisal hal yang bikin turn off, bikin kita jadi bad mood tiba-tiba adalah ketika udah ngajuin cuti tapi ternyata nggak di approve. Ah, itu dia, karena kita kan kepala, isi kepala kita tuh udah terbang jauh ke sana ya, ke sana ya. Udah berharap banget ngerasa-rasain apa sih yang namanya liburan. Gimana sih pasir pantai, udara sejuk gunung gitu kan. Gak lihat laptop mulu, tapi lihat view, pemandangan gitu. Atau sekedar jalan-jalan aja di sekitaran jalan luar kota ya. Mungkin kalau tinggal di Surabaya ke mana? Ke Malang aja, sesimpel ke Malang atau ke Jogja aja. Itu rasanya udah beda, dan ngelihat sama-sama jalan sebenarnya. Sama-sama ada mobil iya, ada motor iya, tapi enggak tahu vibes-nya tuh beda aja. Makanya kalau cuti enggak di approve, itu jujur bete-nya bete banget, bad mood. Setuju, harus sepakat kali ini sama Kakak Shano ya. Aku enggak tahu ini alasan bad mood-nya Mas Bimo apa tuh, atau bukan gitu ya. Tapi Mas Bimo tuh sekarang lagi di kantor aja ya, doing some kantoran staff gitu dibandingkan dengan yang biasanya kerjanya jalan-jalan. Tapi juga sedang dalam persiapan, katanya kantornya nih mau ada outing gitu Youngsters. Dan aku tanya, wih seru dong outing, keluar gitu, bonding. Tapi kemana sih kalau boleh tahu Faf? Katanya ya karena namanya kerjaannya hubungannya sama ekspedisi ya, jadi gak bisa libur yang emang beneran jauh-jauh atau ngarep libur apa sih. Paling ya deket-deket di villa glam camping ala-ala gitu, Malang, Trawas, yang juga jadi tempat sehari-harinya Mas Bimo sebenarnya kalau boleh curhat ya. Kayak aku loh masih udah outing gitu loh Ki ya, jalan-jalan nih ke sana, maksudnya kayak ngurus kerjaan tuh ya ke daerah-daerah situ, Pandaan, Trawas dan lain sebagainya. Tapi ya udahlah ya, untung masih dikasih outing gitu kan, untung masih ada embel-embel liburan ya Mas Yo, tipis-tipis tapi fun aja sama teman-teman gitu kan. Aduh, ternyata ini salah satu apa ya, fenomena adulting aku rasa. Kayak mau liburan pun tetap ada hada-haduhnya. Tapi gak apa-apa ya, karena turn off atau mungkin rasa beteknya seseorang tuh beda-beda, tergantung dan juga tergandeng loh. Enggak, maksudnya ya punya batasnya sendiri dan cara untuk akhirnya mengakalinya tuh juga masing-masing gitu loh ya Stars ya. Jadi gimana, apakah kamu sudah bete hari ini, sudah bad mood?
Atau enggak koki, tenang aja, itu yang sudah terjadi, terjadilah. Itu sudah kemarin-kemarin aja, tapi kalau diinget-inget ya masih ada gerundelnya sedikit gitu kan. Tapi so far so good, hari ini aman-aman aja. Atau justru nih, biang-biangnya atau perasaan-perasaan dongkolnya itu justru baru berasa hari ini. Kalau iya, apa ceritanya ya Ustaz? Selain mungkin alasan-alasan yang tadi sudah sedikit dibagikan sama kakak Caca, sama kakak Shanoi dan juga Mas Bimo, versinya kamu apa kira-kira? Ada gak? Tambahin dong kalau ada.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Enjoy your favorite song coming from
9: Hi, I'm Rosé. So baby, let's get
10: Max from Backflip Max.
11: What's up guys, I'm Benson Boone.

Gila Indonesia di 94,8 FM. Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssens yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

Masih bareng sama Kiki yang bakal nemenin kamu pokoknya sampai jam 6 sore ya. Only on Sunset Vibes. Dan karena udah masuk di jam-jam setengah 5 sore ya Stars ya, aku gak mau kalah sama Mas Pam lewat lagunya yang barusan yang putus itu. Aku juga udah memutuskan untuk tutup ya pollingnya ya, hasil vote-nya ya. Udah ketemu nih dua lagu dari Taylor Swift yang udahlah gak pakai lama ya, gak usah cacis-cis babi bu bebo. Pokoknya aku siap puterin nih lagu-lagu yang udah kamu pilih gitu youngsters. Kalau dari Kiki sih tadi dengan sengaja memilih album Folklore aja deh, yang juga ada hubungannya kurang lebih karena udah deket-deket sama ulang tahun rilisnya. Terus juga karena di album Folklore ini ada lagu yang judulnya August, yang hari ini lagi banyak dibicarakan gitu. Mungkin karena juga lagi trennya ya, lagi bulan Agustus, jadi dipakailah di sound-sound untuk video-video, foto-foto kamu yang emang diambil di momen Agustus ini. Atau juga ya karena itu tadi ya tiba-tiba sound atau lagu August yang ada di social media ditarik gitu sama si Taylor Swift gara-gara dipakai sama Donald Trump gitu loh yang stres. Ada aja ya memang ya orang yang ngakunya benci-benci sama kita tuh ternyata juga ngefans, ternyata juga ada kecintaan-kecintaannya gimana gitu. Jadi ketika momennya, ketika kesempatannya, tetap aja ya nyariin, tetap aja gitu pakai lagunya untuk kebutuhan kontennya gitu. Makanya jangan ini deh, jangan terlalu membenci sesuatu, takutnya nanti jatuhnya kecintaan gitu ya yang stars ya. Dan mungkin ini juga bentuk kecintaannya kamu sama lagu-lagu yang aku sudah siapkan di list listening party yang stars, karena akhirnya kamu memilih lagu-lagu ini. Yang pertama-tama aku mau puterin dulu lagu paling banyak votersnya ya, tidak lain tidak bukan lagu yang judulnya adalah Bulan 8 alias August. So salt air, enjoy August, yes.

Jadi gimana, apakah kamu sudah terogas-ogas ya, Hamsters? Sudah relate sampai to the bone banget gak sama lagu yang satu ini? Mungkin ya gak harus relate sama konteks relationshipnya, tapi merasakan juga gimana sih summer love itu. Gimana mungkin kamu menghadapi, ya kalau Surabaya sih summer terus ya, ya seterusnya. Cuma mungkin bertepatan juga dengan bulan Agustus yang identik sama libur-libur. Ya mau menuju lah ya, masuk kampus, masuk sekolah lagi. Tapi apakah kamu juga merasakan the rush on your door, or maybe ombak-ombak yang ada di pantai yang berusaha digambarkan juga lewat lagu August ini? Gimana? Momen-momen liburan tuh ada gak sih? Kamu dapet gak sih? Terus, apakah kamu bisa menamatkan tren dari lagu August ini, bukan sekedar jadi relate sama judul dan bulannya aja, tapi juga menamatkan tren kalau ini tuh identik sama suasana summernya, sama mungkin vibes dan juga ambience dari pantai itu sendiri. Gimana ya? Karena ya aku pribadi merasa kayak semoga kamu relate-nya sama yang itu aja ya. Jangan didalami terlalu ke liriknya. Takut aku tuh kalau berusaha menanyakan keadaan kamu yang ternyata sampai hari ini masih menjadi Agustin, masih menjadi second choice itu. Gak apa-apa, tenang. Itu sebuah masalah ya, Stars ya. Karena aku percaya nanti kamu akan dipilih, kamu akan bertemu seseorang yang bisa menjadikan kamu the one, seperti lagu yang ternyata jadi pilihannya kamu sore hari ini. Untuk kita listening party kan.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Yes, ter. Setelah aku puterin satu lagu rekomendasi dari Kakak Kevin Graham, habis ini aku juga masih bakal lanjut ya puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu. So you better go right now, run fast, dan juga drop lagu-lagu rekomendasi dari kamu biar bisa gercep aku puterin nih. Kayak sore hari ini yang ikutan bergabung barengan sama Kiki, halo Bang Syaiful, siap-siap-siap aku putarkan rollerblade-nya ya habis ini ya, lagu dari Nona buat nemenin kamu yang mungkin dari VN-nya sih sepertinya lagi ada di jalan gitu ya. Jadi kutemani jalan-jalan lewat lagu Rollerblade nantinya, sambil menyapa dan membalas salamnya Mariana juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mariana. Ada juga dari Kakak Fahrul, gak tahu nih tiba-tiba ngepapin Google Maps lagi ada di daerah-daerah Jakarta ya ini kayaknya ya, Lipo Mall Cikarang. Halo Kakak Fahrul, semoga sehat-sehat selalu ya. Gimana mau ikutan drop lagu atau menyapa aja, ngabarin ya. Langsung aja deh gercepin pokoknya. Semoga kamu sehat-sehat ya. Dan kalau kamu lagi dengerin ini di JFM Surabaya, sini-sini aku temenin deh kamu. Siapa tahu mau ikutan gabungan kasih rekomendasi lagu. Tapi kalau sore kayak gini lagu-lagunya barat only ya Kakak Fahrul ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten.
0: Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku coba lah.
0: Coba
3: buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
0: Orang nimba air.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, Got Beat Down by the World, Sometimes I Wanna Fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
1: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
1: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
2: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

We've all love dari Rihanna. Sore hari ini datang dari rekomendasinya Mas Adnan. Wilujeng Sonten juga Mas Adnan. Semoga hari kamu yang tinggal sisa-sisa beberapa jam ini jadi tersemangati lagi gitu loh. Karena aku gak tahu kenapa ya, lagi feel aja gitu muterin yang versi remixnya. Spesial buat kamu deh, ya kan? Kapan lagi? Nah, tapi yang search selain itu juga mungkin biar moodnya tuh naik lagi, happy lagi, since ada kaitannya, ada hubungannya sama topik kita hari ini tentang apa sih kira-kira hal-hal yang bikin kamu tuh rasanya suka tiba-tiba aja switch gitu, jadi gak mood, jadi males, ogah-ogahan. Karena ada satu hal ini nih Ki, yang sebenarnya gak begitu besar, simple, tapi kayaknya turn off aja. Nah, kebetulan nih ada yang mau cerita di Krings, How's Your Day Youngsters yang kali ini. Aku jujur ketika baca ceritanya yang di ketiklah di WhatsApp ini ada banget ikutan sebelnya Youngsters. Kenapa? Ya karena simply aku pernah ada di posisi yang sama. Kalau kamu juga ya pernah tiba-tiba di cancel plans-nya. Jadi kamu udah siap, udah rapi, udah tinggal berangkat doang, nih orang malah ngechat ini jadi ta, terus tiba-tiba bilang soalnya aku nggak bisa bla bla bla bla bla bla bla. Idi, males banget jujur ya, jujur ini sih turn off. Tapi ada dua tipe orang ya yang harus menanggapi fenomena cancel plans ini. Ada yang mungkin akhirnya ya udah tetap gas berangkat aja daripada sayang ya, terutama kalau ciwi-ciwi kan siap-siapnya I believe itu pasti lama banget, yang nyatok dulu makeupan, mandinya juga bukan yang mandi seperti hari-hari biasa. Kalau udah janjian sama orang tuh kayak buh, mandi pakai lulur kembang dan lain sebagainya rasanya gitu ya, ya stres ya. Dan ada juga yang akhirnya ya oke-oke aja. Ada bad moodnya tapi kayak memutuskan ya udahlah di rumah gitu ya, tinggal beberes lagi. Nah, kalau kamu kira-kira tipe yang mana nih? Soalnya di Kris Social Day hari ini yang dia cerita, jujur dia memilih untuk pergi sendiri untuk ya udahlah aku tetap gasken aja. Jadi dia tuh singkat ceritanya ya yang stres ya, kurang lebihnya kayak gini lah. Udah janjian dari kemarinnya untuk hari inilah kita gas, kita pergi berangkat gitu kan, untuk sekedar hopping ke kafe yang lately tuh lagi viral gitu. Dan karena dia sama seseorang yang janjian ini mau pergi ke kafe yang viral ini tadi, dan udah lama gak ketemu gitu loh, jadi kayak mau live update kan ya, bisa dibilang begitu, mau live update. Udah excited lah, udah siap-siap, udah tinggal berangkat gitu, udah ganti baju, udah mandi, udah pakai siap-siap segala macemnya, udah bener-bener tinggal berangkat lah, kok tiba-tiba di chat bilangnya kita reschedule aja ya, meskipun mungkin kita gak pernah tahu ya kondisi orang tuh kayak gimana, apakah memang ada urgensi yang lain-lain. Tapi gak bisa dipungkiri juga di situ sebel, di situ bete gitu kan. Dan it's totally normal kok, ya gak apa-apa juga, tergantung kamu akhirnya menyikapinya gimana. Tapi kalau keterusan kayak gitu mah red flag itu ya. Kesel juga, itu udah masuk kategori lain lah kalau kata aku ya, ya stars ya. Jadi kalau si pengirim cerita ini tadi ya, yang tidak mau disebut namanya, sebut saja Cheryl ya. Aku karang-karang aja namanya, pokoknya si Cheryl ini karena udah bete berangkat lah, meskipun
di perjalanan nambah bete lagi karena tahu dia perginya tuh sendiri gitu loh ya. Terus dia nggak ada teman ke suatu tempat yang juga baru bagi dia, dan akhirnya memutuskan untuk apa ya, makan dan minum sendiri, jadi ala-ala me time gitu dengan hatinya masih dongkol. Ya akhirnya ya udah aja, cuma maksudnya gimana ya, aku juga bete banget, aku baca ceritanya jujur jadi bingung mau menanggapi gimana. Ya gak sih, Yastas? Aku tuh soalnya juga punya pengalaman yang mirip-mirip gitu. Udah janjian, udah siap. Bahkan waktu itu aku siapnya tuh di kantor gitu loh. Jadi aku kayak udah menyiapkan hari ini aku gak bakal pulang malam. Aku bakal pulang jam segini. Aku udah mengusahakan, aku udah kerjain segala macemnya, pokoknya gimana caranya supaya kelar lebih awal gitu. Tapi turns out pas udah mau berangkat banget nih, tiba-tiba dia gak jadi. Jadi besok aja udah, aku langsung saking betenya aku cancel juga besoknya. Udahlah, kita gak jadi ketemu, gak jadi ketemu sekalian gitu. Cuma ya I feel you somehow. Dan semoga si siapa nih mengirim cerita, si Cheryl nih tidak bete berkepanjangan dan menemukan jadwal yang pas kali ya. Jadi tidak cancel plans mulu gitu deh. Cuma salut sih untuk akhirnya tetap pergi ya meskipun sendiri, karena aku kayaknya udah kepalang males duluan kalau aku ya, ya stars ya. Cuma mungkin dia menerapkan prinsip yang sama dengan Sharon ya. Aku kok ini nggak mau menyebutkan nama aslinya dia karena kan pengennya disamarkan aja. Cuma karena aku udah siapin lagu Cheryl yang sendiri ini juga yang lumayan related dengan ceritanya, jadi aku sebutlah dia namanya Cheryl, maaf ya. So yeah, I hope you enjoy waktu-waktu kamu bersama siapapun atau bahkan sendiri sekalipun ketika orang yang sudah janjiin kamu itu tiba-tiba cancel plans. Karena kalau sendiri versinya Cheryl Shainavia sih asikin aja, asikin.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas satu single dari band yang comeback ke industri musik dan langsung ngisi soundtrack serial animasi di OTT Netflix Devil May Cry. Bener banget, Evanescence yang kita maksa. Single terbaru mereka Afterlife menghadirkan nuansa yang dark tapi megah dan emosional gitu yang stirs. Nyiptain kombinasi yang ideal buat ngerefleksiin atmosfer dunia Devil May Cry yang penuh konflik dan pencarian arti dari kematian serta kekuatan. Tahu gak sih kalau lirik single Afterlife dari Evanescence ini tuh dinilai sebagai cerminan perjalanan emosional dan spiritual? Ya, samalah kayak tema utama serial Devil May Cry yang ngangkat cerita pertarungan antara iblis dan manusia, dilema moral, sampai adanya sedikit harapan dalam kegelapan.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya, bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way, versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya stars, yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Aliodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Aliodra bawain di Moana Tsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana. Nona mo naik ke sana kah?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
3: Tak berdaya, meninggalkan usaha.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai dari yang ini.
6: Aku Salma Salsabil
7: atau mungkin yang ini.
8: Halo semua, kita dari
9: Galantis.
7: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja, DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap muterin lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on DJ

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Nadine Amizah resmi ngerilis single baru berjudul Moonlight di tanggal 7 Agustus 2026 kemarin ya Stars. Dan lagu ini udah Nadine tulis sejak SMA plus jadi pembuka album studio ketiga Nadine yaitu Laika yang ditinggalkan. Lagu berbahasa Inggris ini jadi cerita perkenalan sosok Laika itu ya Stars, yang nanti bakal berkesinambungan sama lagu yang lainnya. Nah, di album Laika yang ditinggalkan ini, Nadine melibatkan kurang lebih 10 produser. Beberapa di antaranya adalah Fapratomo, Baskara Putra dan Feby Putri.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Udah tahu dong yang stars kalau dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, terlibat di film Reacher Season 4 sebagai sosok antagonis alias villain gitu. Dan buat berperan di Reacher Season 4 ini, Agnes Mo lagi-lagi secara terang-terangan ngepromosiin Indonesia. Dia bilang untuk mendalami perannya itu, dia latihan gerakan atau jurus pencak silat dan pakai senjata tradisional Indonesia, karambit, untuk jadi bagian di fight choreography-nya. Jujur, jadi penasaran banget ya, aku sih yang belum nonton seriesnya, auto maraton dari season pertama yang stars.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
2: Biarin aja, aku telepon balik.
3: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
3: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
0: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Teh Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

For the Cambridge Dictionary, manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshattered.

yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshutter ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comeback-nya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
0: Jawa. Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita salat, buat kita buang air gitu gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya udah aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
0: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
2: Kepala pundak kerja lagi.
1: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Home Sweet Lone dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Elmira Bastari, rencananya bakal dipentasin 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Kanye West is really come to Indonesia. Yes, Ye emang udah ngomongin beberapa negara dan kota buat dia datengin di Ye Live Concert Tour 2026 kayak Madrid, New Orleans, dan Chicago. Terus muncullah Indonesia salah satu negara di listnya itu yang stars, dimana dia bakal manggung di 24 Oktober di Jakarta. Kabarnya Ye bakal ngehadirin Giant Globe Stage. Harga tiketnya sendiri mulai 1,9 juta sampai 9 jutaan.

94.8 Ultimate Youngsters Radio. Anyang Youngsters, selamat malam. Balik lagi sama Feby DJ K-pop. Waktunya kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 10 malam. Jadi siapin playlist terbaik kamu di hari Selasa yang katanya full of love itu, Youngsters.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 천 2009년생
0: 맞아요. 아, 나 뭐 인포터 당일이 주방 거래. 네가 이런 지게 뭐 아재.

from Ideal TV Theaters Radio. Hai Yelster, selamat malam, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Malam hari ini seperti biasa Feby siap banget buat nemenin kamu, yang tentunya di hari Selasa ini yang katanya full of love itu, apakah kamu sudah menerima rasa cinta dari diri kamu sendiri? Yelster, sudahkah sadar kalau kamu sudah mencintai diri kamu sejauh apa? Kalau belum, mari kita sadarkan ya hari ini, Yelsters. Ya, tentunya malam hari ini di hari Selasa yang nomor-nomor cowa, Yelsters, sampai nanti jam 10 malam, Feby bakal siap banget buat nemenin kamu yang kalau kemarin merasa back to reality-nya masih kerasa banget gitu kan ya setelah weekend. Dan hari ini semoga hati kamu udah lebih tenang dan mantep ya untuk menjalani minggu ini. Dan karena malam hari ini penuh dengan cinta, aku mau ngingetin satu hal. Cinta itu gak selalu tentang seorang yang kita tunggu ya chatnya. Cinta itu bisa datang dari hal-hal sederhana yang stars, dari keluarga, dari teman, bahkan dari diri kita sendiri yang selalu bertahan dan menjalani hari meskipun kadang atu-atu alias capek ya. Jadi malam hari ini coba kasih sedikit apresiasi buat diri kamu sendiri yang star. So malam hari ini kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget kamu request di 081-880-948, atau bisa banget habis ini langsung aja check instastory kita at DJFM Surabaya. Question box nanti di situ bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Malam hari ini pokoknya kita bakal seru-seruan, kita bakal ngebahas hal-hal yang unik dan berita terbaru dari K-pop dan J-pop. Kira-kira bakal ada apa aja? Jangan kemana-mana, stay tune sampai nanti jam 10 malam, Youngsters.

0: Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, the ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: 마시 디토니 선피비 di 104.8 di JFM Surabaya. Cengceng cangga Youngsters, ini adalah sebuah anthem ya Youngsters dari Seventeen. Just to you Youngsters, ini ucapan untuk para anak-anak muda di sini untuk selalu merayakan, yaitu kan ia menghargai dan menyemangati masa-masa muda yang penuh dengan gejolak gitu ya, tentang pertemanan, mimpi, semangat, semuanya ada di sini ya Youngsters. Nah, kalau ngomongin tentang semangat, ngomongin tentang perjuangan atau mimpi gitu kan ya, dari Seventeen sendiri tentunya masih banyak banget tuh mimpi, semangatnya, perjuangannya yang harus mereka lakukan ya Youngsters, apalagi sebagai warga negara Korea Selatan yang baik, selain harus membuat sebuah karya-karya ya Youngsters untuk selalu ngasih semangat ke para penggemarnya juga, Seventeen juga harus melakukan kewajibannya sebagai masyarakat Korea Selatan yang baik ya Youngsters, alias wamil. Ini adalah salah satu informasi yang bikin deg-degan ya, alias deg-degan juga, karena gak kayak people come and go gitu rasanya. Baru aja kemarin pulang gitu kan ya, sekarang ada lagi yang harus pergi untuk melakukan kewajibannya ini. Mingyu, Sangkwan, dan Dino Youngsters dari Seventeen yang resmi ngumumin jadwal keberangkatan mereka buat menjalani wamil. Jadi si Pledis ini tuh udah ngumumin ketiganya bakal ngejalanin wamil di waktu yang berbeda. Jadi si Mingyu itu nanti di tanggal 10 September. Kalau si Sangkwan sama Dino di tanggal 26 Oktobernya Youngsters. Dan dikonfirmasi juga kalau Sangkwan sama Dino ini tuh nanti sebagai anggota band militer di Angkatan Darat Youngsters. Memang ya, setelah mereka mulai bertugas nanti, tentunya banyak banget aktivitas grup yang belum bisa mereka ikutin Youngsters. Tapi tetap tuh Youngsters, banyak banget konten-konten yang play disiapkan supaya cara del ini tuh tetap bisa ditemenin sama mereka selama menjalani masa wajib militer. Kalau dipikir-pikir memang ini selalu jadi momen emosional ya buat para penggemar, karena selama ini terbiasa untuk melihat mereka bareng-bareng di panggung dan bikin konten, bercanda, menyapa karet ya. Tapi mungkin ini juga waktunya kita untuk ngasih dukungan dan semangat dengan cara yang sederhana untuk menghargai pilihan mereka dan terus mendukung karya-karya mereka ya Youngsters. Tinggal sebulan lagi ya, si Mingyu bakal wamil duluan, terus disusul sama Sangkwan sama Dino Youngsters. Kencana ya Caradel ya. Kita lanjut menyapa kamu-kamu semua yang sudah drop playlistnya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kayak kamu gini yang sudah menyapa aku, halo, selamat malam. Mau dengerin lagunya Zodiac yang Phantom Fire dong katanya. Ada Aki juga yang mau dengerin lagunya Tomorrow By Together, Nice To Meet You. Terus ada juga Kak Nara yang hari ini mau request vibe dari si Seconnection, Yuruno Doriko. Terima kasih ya, sama-sama. Ditemuin ya Kak Nara, hari ini jadwalnya ngapain nih Kak Nara? Ada juga dari si Fabian yang sudah gak sabar banget buat dengerin lagu dari Big Bang Tonight. Ada juga dari Kak Farhan yang mau dengerin lagu dari Leonid yang Story. Ada Fahmi juga yang menyapa aku hari ini. Hai Fahmi, selamat malam. Salamnya tentunya buat si Miftah Selfie Naila Rifki, katanya semoga bahagia dan sukses. Terus buat si Jenny Fadil Kansa Michael yang lagi ditemanin sama tumpukan tugas besok Rabu, udah semangat ya buat olahraganya juga katanya. Hari ini mau dengerin lagunya Yeonjun, Ice Cream. Oke, satu-satu ya semuanya bakal video mandi di playlist hari Selasa ini Youngsters. Jadi buat kamu yang masih bingung ya malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa, tentukan pilihan kamu, ikutin kata hati kecil kamu, langsung drop playlistnya di @djfmsurabaya. Aku putarin dulu lagu requestan dari si Fabian dari Big Bang Tonight buat kamu Youngsters.
3: Yeah.

0: banget liatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: make it fun.
1: 请唱个 no no no。
2: Young Ultimate Adult Youngsters Youngstreet Radio。94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio。
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Tenang youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

Masih di Thumbnail Sofi BD 94,8 di JFM Surabaya. Ya, Selasa ya, Full of Love ini. Coba dong kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang apresiasi buat diri kamu sendiri, All Stars. Jadi langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita di @djfm Surabaya. Caranya gimana sih Feb kalau misalnya mau request? Gampang banget, All Stars. Kamu tinggal buka Instagram kita @djfm Surabaya. Ada question box di situ. Kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Yang malam hari ini tentunya mungkin kamu pengen banget mendengarkan sebuah lagu yang ngebuat kamu semangat, ngebuat kamu sadar kalau mencintai diri sendiri itu lebih penting gitu. Yang Stars, langsung gas kasih tahu Feby Cigem langsung di Instagram kita @djfm Surabaya. Mari kita lihat ada siapa aja yang udah bergabung Yang Stars di Instagram. Kalau dilihat-lihat sih ya, banyak banget hari ini yang mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Masatsu Keise, Young Stars. Ada juga dari si Uria, mau dengerin lagunya Fujikaze yang Prema. Kalau yang Sakura Zaka tadi tuh ada si Juda, ada Rui, ada Boy Boy, ada Huya, ada Kaisak. Ada juga dari si Yusuke, ada Gomi Gang, Young Stars juga samaan. Ada dua bestie kita juga yang hari ini bergabung, mau dengerin lagu dari Beavers yang Bruce Wayne. Ada si Kalko, mau dengerin lagunya Reiko, Young Stars. Ada juga dari 8T Mom, ada dari King Mei, ada Fumitsuki, mau dengerin lagunya King and Prince yang Teater atau enggak yang I Know. Ya boleh satu-satu ya, semuanya bakal Feby masukin ke playlist hari Selasa ini, All Stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, aku pesenin ya. Tapi capek banget deh. Tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys. Yaudah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, youngsters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, youngsters.

Youngsters, kalau ngomongin tentang Sword Art Online yang langsung kebayang biasanya pertarungan dunia virtual, monster, dan tentunya si Kirito sama Asuna, Youngsters. Nah, tapi gimana sih kalau kali ini kita gak diajak bertarung, tapi justru diajak melihat kehidupan sehari-hari dari Kirito sama Asuna, Youngsters, sebagai pasangan. Nah, ternyata cerita ini yang sekarang ini fokusnya itu memang ke sisi jauh lebih hangat, Youngsters, bukan tentang pertarungan lagi. Jadi buat kamu para penggemar dari Sword Art Online ini, Youngsters, ada kabar yang menarik karena novel terbaru karya dari Reiki Kawahara yang judulnya Sugary Days, Youngsters, resmi dirilis di Jepang di format buku standar ya. Dan menariknya lagi, ini tuh mengambil latar cerita setelah The Day Before. Dan kali ini fokusnya adalah kehidupan Kirito dan Asuna sebagai pasangan yang baru nikah. Jadi, kalau biasanya kita ngelihat mereka dalam situasi yang tentunya bikin kan karena penuh aksi dan petualangan, cerita ini justru ngebawa kita ke kehidupan mereka berdua di sebuah kabin kayu yang berada di lantai 22 yang seharusnya bisa dibilang ini adalah Sword Art Online yang lebih personal dan lebih hangat. Kalau kamu selama ini penasaran gimana sih sebenarnya kehidupan Kirito dan Asuna kalau nggak lagi menghadapi bahaya, nah di cerita ini nih bisa ngasih gambaran lebih dekat tentang itu, Youngsters, karena yang ditonjolin kan bukan cuma hubungan mereka ya sebagai partner aja dalam pertarungan, tapi gimana sih mereka menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan, Youngsters. Karena jujur ya, karena konsepnya ini menarik banget dan udah terbiasa ngelihat mereka berdua itu dalam mode serius berantem dan menyelamatkan satu sama lain, tiba-tiba dikasih cerita atau chemistry bumbu-bumbu kayak gini itu tentang kehidupan sehari-hari, kayaknya bakal jadi Sword Art Online dengan vibes yang beda gak sih, Youngsters? Gimana menurut kamu?

0: Planet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: aja.
1: Jadilah Indonesia di 94,8 FM.
2: Jay Leimena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Leimena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Leimena ini seorang dokter Janssers yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Leimena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Leimena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Leimena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010. Why, baby?

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Tu aja.
1: Cik kelasnya si Joko Mita.
2: Masih bareng Sofi Biostars di 94,8 di JFM Surabaya. Youngstars, kalau di Korea Selatan itu ada salah satu makanan yang paling gak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari ya. Pasti kamu paham makanan fermentasi ini dan pedes itu, Youngstars. Namanya kimchi ya. Tapi kamu tahu gak sih ada satu tradisi Korea yang bukan cuma tentang gimana kimchi itu dibuat, tapi juga tentang kebersamaan, berbagi, dan rasa syukur. Namanya kimchang. Ini adalah sebuah tradisi ngebuat dan menyiapkan kimchi dalam jumlah besar, Youngsters. Dan biasanya itu persediaannya itu untuk menghadapi musim dingin gitu. Tapi ini bukan cuma proses membuat kimchi aja ya. Bayangin banyak tuh orang keluarga besar, pokoknya Youngsters tetangga, terus komunitas itu kumpul jadi satu, terus mereka bikin bareng-bareng kimchi itu, dan setelah itu hasilnya juga bisa dibagikan kepada orang-orang sekitar mereka. Jadi ada proses membuat bersama, bekerja sama, dan berbagi bersama. Kimjang itu ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2013, Youngsters. Dan UNESCO bilang ini adalah sebuah tradisi untuk memperkuat solidaritas keluarga dan komunitas melalui proses membuat dan berbagi makanan tradisional alias kimchi, Youngsters. Dan menurut aku ya, ada bagian paling menarik dari si kimjang ini, Youngsters, yaitu dari kata berbagi. Karena kadang kita tuh nganggep kebahagiaan itu sesuatu yang harus kita dapetin sendiri gitu kan. Tapi punya sesuatu baru bahagia, mencapai sesuatu baru puas, dapat sesuatu baru merasa cukup. Dari kimjang sendiri ini, Youngsters, itu ngingetin kita kalau kebahagiaan itu justru muncul ketika sesuatu yang kita punya juga bisa banget tuh dinikmati orang lain. Dan mungkin ini juga jadi bentuk rasa syukur yang sederhana ya. Bukan cuma kata aku bersyukur punya ini, tapi apa yang aku punya aku bisa bagikan juga gak sih, Youngsters? Entah itu makanan, waktu, tenaga, perhatian, atau bahkan sekedar menemani seseorang. Tapi bukan berarti kita harus selalu ngasih semuanya ke orang lain ya. Tetap punya batas. Bersyukur bukan berarti harus selalu kuat, tapi bukan juga harus mengorbankan diri ya, Youngsters. Menjadi orang baik bukan berarti kita harus ngebuat semua orang bahagia. Kadang kita tuh juga perlu untuk nyisihin sesuatu buat diri kita sendiri, Youngsters.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Terus yang straight radio. 104.8 DJ FM di Almet Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Gak kerasa banget ya, Star, sudah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-pop ya, Star. Malam hari ini dari jam 8 sampai jam 10 malam, 4 menit lagi. Dan kita sudah menyelesaikan sedikit demi sedikit tugas kita semua ya, Star, di hari ini. Semoga besok menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini ya. Dan aku mau ucapin terima kasih buat kamu yang sudah bergabung hari ini, yang sudah share playlist lagu Jepang Korea favoritnya, yang tentunya menjadi sebuah apresiasi buat diri kamu sendiri ya, Young Stars. Dan perlu diingat kalau kehidupan itu gak selalu tentang seberapa banyak dan seberapa berhasil ya kita, hal-hal yang kita kumpulkan, tapi tentang berapa banyak sih kehangatan yang bisa kita ciptakan dan bagikan gitu kan ya, Young Stars. Jadi malam hari ini coba pikirin satu hal kecil deh, apa yang kamu punya dan bisa kamu bagiin ke orang lain. Gak harus sesuatu yang besar, mungkin cuma waktu, perhatian, makanan, atau satu kalimat sederhana. Makasih ya udah ada hari ini. Sedih banget sih, Youngsters, karena bisa jadi hal kecil yang menurut kita biasa aja ternyata punya arti besar juga ya buat orang lain, Youngsters. So malam hari ini kita tadi udah seru-seruan, udah ngebahas tentang ya Kim Jang sendiri, Youngsters, yang bukan cuman tentang membuat kimchi, tapi tentang membuat dan menikmati berbagi kebahagiaan. Biasa kita ketemu lagi dan berbagi kebahagiaan lagi ya, Youngsters. Jadi siapin playlist terbaik kamu. Kita seru-seruan dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok pagi kamu ditemenin sama DJ DB atau DJ Alvin, Youngsters, di The Morning Crew tentunya ya, di pagi hari. Terus siang harinya sama DJ Hans di jamnya Youngsters. Sore hari bareng sama DJ Kiki di Sunset Vibes. Malam harinya kita bakal seru-seruan lagi. Onan, gue mau cinggu ya. Selamat istirahat. Jal-jal.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Yeah.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Film Home Sweet Lawn dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Elmira Bastari, rencananya bakal dipentasin 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.
3: Ditekan dari segala sisi, seringkali hilang.

0: berisik sih? Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Really On DJM.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshattered yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshattered ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5. Karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account at Maroon 5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia. Setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars. Tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Number one DJ event.
1: Make some noise!
0: DLL Mediasas Radio.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On DJM.

Film Home Sweet Lone dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Elmira Bastari, rencananya bakal

0: masing-masing 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Ya, yang khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Itu eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak. Udah ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ.

0: by DJ FM. Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, youngsters. Ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya, sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton, sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya. Sabar, ntar disambung lagi nontonnya. Walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Eh, ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Aduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: Lotus Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang ngepromosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya, Stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan Stunt Team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak gak asing gitu ya, Stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya apabila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Enggak, Ki, santai aja.
1: Ya nggak santai lah, ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
0: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
1: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Dinet Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. New Willy.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM. Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, youngsters. Ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya, sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya, sabar, ntar disambung lagi nontonnya, walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You really? On DJ Amber.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Linkin Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshutter yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshutter ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour.
0: DJ Highlight by DJ FM.

siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Kalau Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Crew nemenin kamu.
3: Nah, 4.80 JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, selamat hari Rabu Youngsters. Ketemu sama aku, Dibi, yang nemenin kamu di pagi hari ini. Dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. 3 jam kita bakal seru-seruan bareng Youngsters di The Morning Crew. Tadi udah dibuka sama satu single dari David Guetta barengan sama Jay-Z, Jay Laser Light. Dan nanti bakal banyak banget lagu-lagu lain yang bakal dikasih juga di The Morning Crew pagi ini. Yang pasti kalau pagi bakal ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, just let me know, drop your recommendation lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gas lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan selain nanti Dewi bakal bacain rekomendasi kamu, terus bakal puterin juga lagu-lagu yang udah kamu request juga, nanti Dewi bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Kabar baik aja ya yang starts ya. Good news from Indonesia atau kabar baik yang ada di sekitar kita, biar mood kamu tuh pagi hari ini terbangun dengan kabar-kabar yang menyenangkan gitu loh ya kan. Dan selain itu juga nanti aku bakal update untuk info traffic di beberapa titik kota Surabaya berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Jadi kalau kamu pun juga mau update untuk info traffic ketika kamu lagi berkendara mau ke kantor atau mau ke kampus, boleh juga ya Stars ya. Dan nanti Debi juga bakal ngajakin kamu untuk fokus sejenak ya Stars lewat ujian di kelas tebak cepat The Morning Crew. Jadi kira-kira pertanyaan di tebak cepat The Morning Crew pagi ini apa, ditungguin aja. Yang pasti cluenya bikin kamu lapar ya. Ya, untuk cluenya itu sih bikin kamu lapar. Jadi kira-kira nanti Dibi bakal ngasih pertanyaan seputar apa ya. Dan terakhir di The Morning Crew ditutup sama Back to Back Song. Bakal ada dua musisi yang Dibi battle-in di Back to Back Song The Morning Crew, di mana kedua musisi ini nanti masing-masing punya dua lagu yang Stars. Dan nanti salah satu musisi yang paling banyak kamu pilih lewat voting, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram, nanti dua lagunya bakal Dibi puterin di penutup The Morning Crew hari ini. Jadi siapin aja gadget kamu. Kalau gadgetnya udah siap selalu di samping atau di tangan kamu, jangan lupa save dulu nomor WhatsApp kita 081-888-0948. Gampang kan? Nah, atau kamu juga bisa langsung aja DM Instagram kita buat seru-seruan bareng selama 3 jam ini ya Stars. Jadi siapin energi dan semangat kamu di hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng di The Morning Crew. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang Stars, coming from Justin Timberlake, yang udah siap di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Can't Stop the Feeling, nemenin kamu di The Morning Crew.

0: DJ FM.
1: Make some noise!
0: Radios.

0: Kamu lagi dengerin The Morning Crew barengan sama DB di sini ya, Star, sampai nanti jam 9 pagi.
1: Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Mix with the badness, look how she had.
0: Asik banget habis Justin Timberlake Can't Stop the Feeling, ada Sean Paul barengan sama Dua Lipa, Nola ya, Stars, yang barusan aja dikasih buat menambah semangat kamu di pagi hari ini. Jadi buat yang mungkin lagi nyetir, buat yang lagi siap-siap, pas waktu ngedengerin lagu ini boleh kali sambil

aku mau sapa dulu buat kamu ya Stars yang sekarang ini lagi gabungan sama Dibi lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku mau sapa-sapa dulu ya. Halo, halo, selamat pagi. Ada kakak Tamara yang pagi hari ini bergabung dan mau diputerin lagunya Run, selamat pagi. Oke, ini lagunya cocok banget Kak Dip untuk menyapa manusia-manusia yang gak biasanya morning person terus bangun di pagi hari. Kenapa mesti ditegaskan bahwa dia bukan morning person and then bangun di pagi hari sih? Kayak biar ini ya, dalam hidupnya dia tuh kayak drama gitu ya. Jadi pas waktu buka mata tuh udah lagu gitu yang mewarnai hari-harinya. Boleh, boleh, boleh. Nanti Dibi bakal puterin lagu dari Run, selamat pagi. Ditunggu aja lagunya kakak Tamara ya. Dan katanya hari ini lagi semangat banget katanya gitu, karena hari ini bakal ketemu sama orang tuanya kakak Tamara, bakal nyamperin ke Surabaya Kak Diep gitu. Secara aku memang anak rantau katanya. Wow, baik di ikutan happy juga. Kira-kira dibawain oleh-oleh apa sama orang tua tercinta ya gitu. Jadi berarti bukan sidak ya kalau kayak gini ya ceritanya ya. Jadi ya memang kasih tahu aja, karena biasanya banyak banget anak-anak rantau tuh yang disidak sama orang tuanya. Jadi gak ngomong mau ke kosan, gak ngomong mau ke ke tempat rantaunya, tapi tiba-tiba kayak mama sama papa udah di sini gitu. Jadi kayak sidak banget gitu kan. Selain ada kakak Tamara, aku juga mau sapa ada kakak Giftia. Hai Kak Dip, kangen nih gak pernah gabungan request lagu. Hai kakak Giftia, selamat pagi. Mau dong diputerin lagunya Jason Derulo barengan sama Shahouse yang Never Let You Go. Selamat pagi aja untuk Kak Dibi dan semuanya ya. Makasih kakak Giftia Prigen. Selamat pagi buat kak Giftia, semangat untuk menjalani hari ini. Dan ditunggu lagu dari Jason Derulo yang nanti bakal dikasih buat temenin paginya kak Giftia ya. Pokoknya buat kamu yang Stars yang hari ini merasa aduh pagiku hampa sekali, jangan merasa seperti itu, karena aku di sini untuk menambah semangat kamu, jadi mood boosternya kamu. Dan selain kita bakal ketawa-ketawa bareng ya, kamu juga bisa kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Lagu apa itu kira-kira ya Stars? Drop your request, drop your recommendation lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan ya lewat DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Kasih tahu judul lagunya, terus juga kasih tahu penyanyinya ya Stars. Kasih tahu juga kira-kira kalau kamu mau kirim-kirim salam, boleh. Mau kirim salam buat siapa gitu ya. Langsung aja dikasih tahu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang dimana ini umpatan Gen Z, Gen Z yang Stars, umpatan Gen Z, Gen Z yang mungkin aja harinya kurang menyenangkan. Ah, hari ini sialan banget gitu kan. Adrian Khalif, Jisilisi, sialan, nemenin kamu di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini.

0: dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Selamat pagi dari Run yang stars barusan aja di Bekasi, di mana ini adalah salah satu lagu rekomendasi dari Kakak Tamara buat aku puterin pagi hari ini. Katanya menyapa para kaum-kaum yang sekarang ini lagi bangun pagi, padahal dia bukan tipikal manusia yang morning person, katanya gitu ya. Jadi untuk menambah semangat di pagi hari ini ketika membuka mata udah ada soundtracknya, kayak selamat pagi gitu. Iya, boleh sih, boleh. Untuk menambah semangat, lagu ini emang cocok banget ya. Dan ada beberapa versi dari Run yang stars, ada dua versi. Kalau yang tadi di Bipoterin itu yang album version, jadi memang spesial Run banget. Tapi yang sekarang ini lagi di Bipoterin,
1: membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini.
0: Ini adalah kolaborasinya Run barengan sama Maisha Khanna dan juga Lili Latisha gitu. Jadi ada versi yang lebih jauh lebih ngebeat lagi, tapi ada juga suara bocil-bocilnya yang stars. Karena memang lagu ini waktu itu dipakai untuk soundtrack film Ku Lari ke Pantai. Aku juga mau menyapa lagi buat yang udah bergabung di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Kak Chan. Selamat pagi Kak Chandra. Selamat pagi Kak Dibi. Mau request lagunya Bass Boy yang Bismillah dong, buat suntikan semangat tengah minggu. Dua hari lagi weekend re. Semangat re, mari ngene prei gitu kan ya. Karena sekarang udah hari Rabu gitu, Kamis, Jumat tersisa itu, kemudian Sabtu, Minggu udah libur untuk yang libur. Tapi kalau buat yang masih masuk ya, semangat aja sih kata Dibi ya. Nah, sebelum Dibi puterin lagu rekomendasi dari kamu, tadi ada dari Kak Ciftia yang ada di Prigen, habis itu ada Kak Chan juga. Dibi mau update dulu untuk info traffic, dan kali ini updatean info trafficnya juga ada dari Mas Anggi nih, yang katanya sekarang ini posisi lagi ada di sekitaran Bundaran Waru, Dip, karena mau ke kantor di daerah Sidoarjo katanya gitu. Mas Anggi update kalau di Ayani Bundaran Waru terpantau ramai lancar. Jadi masih belum ada titik kemacetan. Kemacetan yang tadi aku sempat alami di sekitaran Wonokromo aja, tapi setelah itu udah lancar di jalanan Ayani-nya. Siap, terima kasih Mas Anggi untuk reportnya, untuk info trafficnya. Nah, kalau dari pantauan kamera CCTV SITS Kota Surabaya, Dibi coba untuk pantau di sekitaran Blauran Praban ya, yang stars ya. Yang dimana di daerah-daerah sini kan ada sekolahan juga nih gitu. Kira-kira di pagi hari sekarang ini lagi ada kemacetan atau terpantau ramai lancar? Dan ternyata di Blauran Praban yang emang ada lampu merah, yang kalau misalkan kamu lurus ke BG Junction lurus itu harus ikutin traffic light. Tapi kalau belok kanan yang langsung ke Jalan Tunjungan itu diperbolehkan, tahu ya, di lampu merah itu, di lampu merah Blauran ini terpantau lengang yang stars. Jadi kendaraan yang lewat tuh kayak bisa dihitung jari gitu di sekitaran sini ya. Jadi buat yang kerjanya mungkin di daerah-daerah Tugu Pahlawan gitu, di daerah-daerah Praban, masih aman aja kalau mau lewat di Blauran Praban ini ya stars ya. Terus juga aku mau update juga untuk di daerah Danau Unesa. Nah, ini juga biasanya ramai, macet juga ya di Danau Unesa Barat itu, yang stars di Unesa Barat ya, bukan di Unesa Ketintang, bukan, yang di Unesa Barat ini terpantau lengang juga yang stars untuk lalu lintasnya. Biasanya dari sini udah kelihatan macet banget kalau misalkan traffic light Wiyung itu memang macet, biasanya sampai Danau Unesa ini juga ikutan macet. Tapi di pagi hari ini masih terpantau lancar jaya ya stars ya. Terus Dibi mau pindah, masih dari pantauan kamera CCTV SITS Kota Surabaya. Nah, ini yang tadi katanya Mas Anggi mungkin ada titik kemacetan ya di daerah Wonokromo katanya. Nah, jadi mungkin aku coba bantu pantau dari Surabaya Intelligent Transport System di DTC Wonokromo ya yang stars ya. Nah, ya memang bener aja gitu. Ya memang bener aja kalau di sini terpantau ramai sekali yang stars ya untuk lalu lintasnya. Tapi kalau untuk kemacetan sih mungkin belum ada ya. Tapi kalau untuk ramai itu memang iya, ramai lancar tapi sejauh ini. Dari dua sisi, yang starts baik dari Ayani menuju ke Wonokromo ataupun juga Wonokromo mau menuju ke Ayani, di titik ini masih ramai lancar. Jadi masih belum padat merayap gitu ya Stars. Itu dia untuk titik-titik di kota Surabaya yang di update dulu ke kamu ya Stars untuk lalu lintasnya. Dan mungkin buat kamu yang sekarang ini lagi ada di jalan juga mau update info traffic, boleh banget. Tapi kalau kamu ngerasa aduh Kak Dip udah deh penat banget pagi-pagi ini mau request lagu ini deh, boleh juga ya Stars, langsung aja update sekarang juga requestan lagu kamu lewat WA ataupun juga DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil dengerin dulu satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Kiftia di Prigen buat aku puterin di pagi hari ini. Never Let You Go, Jason Derulo.

0: 94.8 DJ FM.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.
3: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight
1: by DJ FM.

Masih barengan sama DB di The Morning Crew. Hari ini Astar sampai nanti jam 9 pagi. Simple Plan, welcome to my life. Nemenin kamu pagi hari ini. Sambil DB mau update untuk satu kabar yang menyenangkan sekali buat kamu, terutama yang sering naik transportasi publik ya, atau transportasi umum di kota Surabaya, dimana pemerintah kota Surabaya ini bakal nerapin tarif transportasi publik atau transportasi umum seharga Rp81 aja. Tuh, murah banget kan? Seharga Rp81 aja. Ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan harga Rp81 ini hanya berlaku dari tanggal 11 sampai 17 Agustus 2026, youngsters. Dan ini disampaikan sama Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yaitu Bapak Trio Wahyubowo, yang menyebutkan bahwa promo ini salah satu upaya mendorong masyarakat agar terbiasa menggunakan transportasi publik sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital juga gitu. Jadi momennya pas banget sama kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Jadi pake-pake deh itu promo-promo Rp81 ya. Sebenarnya ada dua promo yang diterapin juga, yang start sama Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang stars, di mana yang pertama itu adalah tarif Rp81.000 gitu ya. Tapi untuk transaksi Kristep dengan kuota 200 transaksi per hari gitu. Jadi Kristep ini adalah inovasi pembayaran dari Bank Indonesia gitu ya, yang dimana kamu sebagai pengguna itu bisa melakukan transaksi cukup dengan mendekatkan HP aja ke terminal pembayaran berbasis teknologi NFC. Jadi kayak kita lagi beli kuotanya e-tol itu loh. Nah itu kan cuma ditempel aja nih kartu sama handphone gitu kan, karena udah ada NFC-nya. Jadi gak perlu pakai QR code gitu ya, stars. Semoga buat kamu yang suka banget naik transportasi umum gitu ya, itu bisa menikmati yang namanya promo ini deh, yang stars. Berharap banget, karena ini adalah momen yang sangat menyenangkan sekali gitu. Apalagi kalau misalkan nih kamu bisa berpergian sama anak kamu, sama keluarga kamu, mengelilingi kota Surabaya melalui transportasi umum, lewat transportasi umum, pakai transportasi umum dengan harga yang alhamdulillah murah banget gitu kan ya. Nah, sebagai ucapan rasa syukur juga gitu ya, stars. Ini kayak tadi Kak Chan mengucapkan rasa syukur karena bentar lagi mau weekend. Nih, dibilang sumputerin dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Chandra, coming from Bus Boy. Bismillah.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Satu single yang udah direkomendasiin sama siapa tadi? Mas Anggi. Sampai lupa namanya. Mas Anggi ada Audi Hitam Bila Saja. Udah dibuterin spesial buat Mas Anggi yang bentar lagi akan masuk kerja. Semangat, semangat, semangat. Eh iya, ini udah jam 7 ya, ngomong-ngomong ya. Jadi buat kamu nih yang stars yang sekarang ini lagi ada di jalan, terus juga buat kamu yang lagi baru mau aja siap-siap untuk berangkat kuliah atau berangkat kerja, karena mungkin berangkat atau jam masuk kantor kamu gak sepagi itu gitu ya, jadi agak siangan deh berangkatnya. Semangat ya buat kamu yang stars. Bismillah kalau kata Bass Boy. Bismillah semoga hari ini lancar semua aktivitas dan juga kegiatan kamu. Gak ada tuh orang-orang rese yang menghambat pekerjaan ataupun juga aktivitas kamu hari ini gitu. Terus juga semoga jalanan lancar, semoga kendaraan yang kamu pakai juga gak rewel. Jadi gak mesti harus mampir benerin ban lah, kehabisan bensin isi bensin dulu lah, belum lagi ngedorong motor atau mobilnya lah gitu kan. PR banget ya kalau kayak gitu ya, udah bikin bad mood duluan ya stars. Semoga aja aman, lancar, jaya. Sambil Dibi mau sapa-sapa lagi buat yang udah gabungan bersama Dibi untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kakak Angel. Kakak Angel pagi hari ini mau diputerin lagunya Lady Gaga aja. Yang apa aja bebas deh Kak Dib, tapi mau kasih rekomendasi lagunya Lady Gaga yang dari lama-lama aja ya. Oke, boleh deh, ditunggu nanti lagunya Lady Gaga. Terus juga aku mau sapa ada Kakak Novelia yang pagi hari ini mau diputerin lagunya Kenris Semesta. Selamat pagi Kak Dibi dan juga DJ FM Surabaya, mau kasih rekomendasi lagunya Kenris Semesta dong, katanya gitu. Tapi sayang banget lagunya Kenris kalau di pagi hari ini masih belum ada yang stars. Jadi kamu boleh tukar aja ya sama lagu yang lain Kak Novelia kalau mau dengerin lagu di pagi hari ini, atau kamu bisa kasih rekomendasi lagunya Kenris. Dukung Kenris, dukung Kenris untuk berada di posisi pertama Indo 20 di JFM Surabaya dengan cara request lagu sebanyak-banyaknya di jamnya yang stars. Jadi di jamnya DJ Hans, jam 11 sampai jam 1 siang gitu ya. Oke, dan Dibi juga mau sapa dulu untuk yang udah gabungan juga. Ada Mas Edi pagi hari ini juga sudah bergabung bareng sama Dibi, mau diputerin lagunya Dewa 19. Yang apa tuh Mas Edi kalau boleh tahu? Ya jangan ngasih PR deh ke penyiarnya. Tadi Kakak Angel udah kasih PR, mau puterin lagunya Lady Gaga. Lady Gaga yang apa? Bebas deh, pokoknya lagunya Lady Gaga yang lama. Kan PR banget ya kalau kayak gitu ya. Lady Gaga yang apa nih kira-kira? Aku mau puterin lagunya Lady Gaga yang apa ya? Hold My Hand. Aduh, kayak udah terlalu pagi nih yang kayak gini-gini nih. Apa ya? Nanti deh Lady Gaga, tunggu dulu deh. Terus abis gitu juga Mas Edi juga mau puterin lagunya Dewa. Dewa yang apa nih Mas Edi kalau boleh tahu? Dewa yang versi terbaru aja ya, yang antara kalau gak Roman Picisan, Arjuna, tapi yang versinya kalau gak Firza ya Elo ya kan. Boleh ya Roman Picisan aja Kak Dibi. Baik deh kalau begitu Roman Picisan, ini yang